Kalian masih di Sosu FM Radio Jakarta bersama gue Davi Prada. Sekarang resmi di jam 7 pagi. Gimana tadi udah gue ngetin, udah sarapan belum? Harus sarapan ya teman-teman berdua. Meskipun sekarang kamu masih macet-macetan di mobil, jangan lupa gitu ya sambil makan. Kalau kamu disupirin, kalau sambil nyetir jangan ya. Tapi balik lagi ke tadi teman-teman berdua, ada penelitian berjudul Fruit and Vegetable Dietary Patterns and Mental Health in Women, a Systematic Review by Dr. Dominika Guzek. Dan peneliti juga teman-teman berdua dari Warsaw University of Life Science Polandia. Mereka mereview 30 studi observasional yang membahas hubungan antara konsumsi buah dan sayur dengan kesehatan mental perempuan. Hasilnya, perempuan yang mengonsumsi lebih banyak buah dan sayur cenderung memiliki resiko depresi, kecemasan, dan stres yang lebih rendah. Dan mereka dilaporin memiliki mood dan kesejahteraan psikologis yang lebih baik gitu tuh berdua. Emang gak dikasih tahu sih makan buahnya seberapa banyak, tapi katanya ya sekitar 5-7 porsi buah dan sayur per hari atau sekitar 400-500 gram gitu ya. Itu cukup juga tuh berdua biar kamu gak punya kecemasan dan depresi stres yang lebih tinggi gitu. Ya, yeah, so this is a sign buat kita buat makan sayur dan buah sebanyak-banyaknya teman-teman berdua. Tapi kalau gue, buah favoritnya mangga lagi sama melon. Kalau kamu punya buah favorit atau sayur favorit gak teman-teman berdua? Kalau sayur gue gak suka semuanya lagi, tapi gimana ya? Mungkin pokcoy enak, pokcoy. Kalau dimasak enak. Coba kasih tahu teman-teman berdua makanan favorit lo atau buah-buahan dan sayuran favorit lo di 0811 800 105.

Selamat FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu. 2026 sudah masuk ke Juli, sebentar lagi masuk ke Agustus. Kerasa gak sih? Gue jujur gak berasa. Kayak waktu tuh cepet banget berlalu ya. Mungkin karena excited gitu menjalani hari-harinya teman Bro 2. Sampai-sampai bahkan ada satu film yang dulu suka banget gue tonton teman Bro 2, yaitu adalah Harry Potter. Lo sadar gak sih kalau misalkan Harry Potter itu udah 25 tahun? Ya gak sih? Gue dari pertama kali lahir, gue umurnya 25 tahun teman Bro 2. Berarti Harry Potter pertama itu adanya tahun 2000. Dan benar, pas gue lihat di Google juga teman Bro 2, emang Harry Potter and the Sorcerer's Stone itu rilisnya di 2001 di 19 Desember. Berarti pas gue umur 1 tahun tuh teman Bro 2. Dan dengan ulang tahun mereka yang ke-25 ini, mereka tuh merencanakan untuk kembali ke bioskop di seluruh dunia teman Bro 2. Dan pemutaran ulang tersebut akan menampilkan 12 menit rekaman behind the scene atau di balik layar yang sebelumnya belum pernah ditampilin di layar lebar. Dan katanya ini bakal diputar di bioskop di seluruh dunia di 27 Agustus sampai 3 September. Terus juga nanti di HBO Max juga akan menggelar acara Back to Hogwarts di London pada 1 September. Ih, seru banget teman Bro 2. Coba kalau misalkan lu punya Harry Potter favorit lo gitu ya, film Harry Potter favorit lo, kira-kira Harry Potter yang mana? Kalau gua mungkin yang pertama, itu ikonik banget apalagi pas makan coklat di kereta. Coklatnya hidup. Seru banget. Coba kasih tahu gua di 0811 800 105 ya.

Sosem FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Mungkin aktivitas yang paling gue tunggu-tunggu di weekend itu adalah lo bisa berolahraga di pagi hari. Ya gak sih teman Radio? Akhirnya bisa sepedahan lagi, akhirnya bisa nge-gym lagi, mungkin kamu yang nge-gym. Bisa basket bareng komunitas lagi mungkin, atau aktivitas apapun, padel, tenis, apapun itulah teman Radio ya. Karena emang wajib banget buat berolahraga dan kalau bisa nge-gym juga ya. Anyway, jangan sampai kamu udah dapet pacar, terus abis itu kamu gak datang lagi ke gym, teman Pro 2. Dan ini ada penelitian lagi dari Journal of Physical Activity and Health dari American Journal of Epidemiology. Dia bilang, katanya kalau kebanyakan pria tidak konsisten lagi ke gym setelah dia memiliki pacar. Wow. Katanya perubahan ini diduga terjadi karena adanya perubahan prioritas dan lebih banyak waktu yang dihabiskan bersama pasangan. Ya iya juga sih. Well, tapi ahli juga menyarankan pasangan untuk berolahraga bersama sebagai cara menjaga kebugaran sekaligus juga meningkatkan kualitas hubungan teman berdua. Ya, mungkin sekali prioritas kali ya, kadang kayak gue kosong nih kalau belum punya pacar, ya udah nge-gym gitu kan. Tapi sekarang udah punya pacar, ya udah gue ngedate gitu. Makanya kadang bisa dilihat hubungan baik suatu pasangan itu dilihat biasanya tiba-tiba salah dua orangnya tuh menggendat sih, ya gak sih? Kalau kamu setuju gak sama penelitian ini teman berdua? Setelah kamu punya pacar, tiba-tiba jadwal gym jadi mengurang? Atau jangan-jangan kamu olahraga bareng? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105 ya.

Tos BFM Pro 2 Jakarta tuh bahan terbaik kamu. Teman Pro 2, gue gak sabar banget di Desember tahun ini teman Pro 2. Apalagi pada saat abis gue nonton trailernya buat Avenger Doomsday. Karena di sana superhero nya banyak banget ya. Nanti mungkin gue bisa bacain satu-satu kali siapa aja superhero yang ada di dalam sana. Tapi yang pasti tiket pre-sale kan udah dibuka worldwide ya. Tiba-tiba mereka mencatat penjualan tiket pre-sale terbaru di hari pertama nomor 2, yaitu sekitar 296 miliar rupiah. Atau kalau misalkan dolarnya di 16,5 juta US dollar nomor 2. Dan ini sebenarnya baru dari 1000 bioskop di Amerika doang yang telah membuka penjualan untuk format premium. Bahkan ini lebih tinggi, dua kali lebih tinggi dibandingkan hari pertama pre-sale-nya Deadpool and Wolverine pada 2024 kemarin nomor 2. Ini gokil banget sih, bahkan baru di Amerika. Gimana kalau misalkan udah buka pre-sale di seluruh dunia gitu tuh Pro 2. Bahkan capaian itu diraih tanpa kontribusinya IMAX. Karena IMAX pada pekan perilisan nanti di Desember itu udah dipesan eksklusif sama Dune Part 2 selama 3 minggu. Tapi ya Disney kan emang kemarin juga mempertahankan Infinity Vision ya bagi bioskop yang udah bisa gitu. Ya well, kita tungguin aja teman Pro 2, 18 Desember 2026 bakal ada Robert Downey Jr., bakal ada Chris Hemsworth, Chris Evans, Anthony Mackie, Patrick Stewart, Pedro Pascal, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Ada Channing Tatum juga ya. Ih, seru banget teman Pro 2. Gimana kasih tahu gue di 0811 801 05 lo nungguin banget atau enggak?

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi akan move on ke jam 8 pagi. Pasti jatuh sama Pro 2. Dan nanti gue di jam 8 bakal buka topik. Jadi masih seru-seruan sama gue di pagi hari ini. Pasti jadi sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: kamu fakta menarik tentang lebah? Lebah adalah makhluk kecil yang super hebat. Gak cuma menghasilkan madu yang manis, tetapi mereka juga punya peran penting sebagai penyerbuk tanaman. Tanpa lebah, banyak buah dan sayuran yang mungkin gak bisa tumbuh. Wow banget kan? Oh iya, satu fakta lagi. Lebah pekerja biasanya hanya hidup selama 6 minggu. Tetapi, selama hidupnya mereka bisa menghasilkan sekitar setengah sendok teh madu. Kebayang gak sih kerja kerasnya mereka untuk menghasilkan satu toples madu?
1: Kal, Oi, pernah dengar gak sih tentang kewirausahaan sosial?
2: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya gak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
1: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang gak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
2: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
1: Iya, Kal. Coba deh, gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
2: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
1: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
2: Setuju.

Tolsim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang di jam 8 pagi, Tepo Pro 2. Masih seru-seruan pasti sama gue, ditemenin sampai jam 10. Buat kamu yang pengen ikutan ngobrol-ngobrol, titip salam, atau seru-seruan bareng gue, bisa langsung merapat di 0811-800-105 di WhatsApp, dan juga pasti di Instagram di @pro2fmjkt. Kalau gitu langsung aja ikutan Tepo Pro 2. Seru-seruan sama gue, cuma di Tolsim FM Pro 2 Jakarta, di Sepada. Selamat pagi Tepo Pro 2.

0: Pasti.
1: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
2: Iya sis, kadang kita lupa. Temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
1: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
2: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
1: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
2: Jadi, hargai yang lu punya sekarang. Karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
3: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

Sos FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Brada yang nemenin kamu di pagi hari ini ya, teman Pro 2. Anyway, kemarin itu ada sesuatu yang bikin gue deg-degan banget. Dan yaitu adalah Raw Vision Collective yang tiba-tiba bikin story. Dia bilangnya gini, Jakarta, the wait is over. Tomorrow, 11 AM, Friday 24 Juli 2026, historical announcement. Lalu di bio mereka menuliskan Ye Live in Jakarta coming soon 2026. Yang dimana berarti hari ini bakal ada pengumuman resmi Kanye West bakal datang ke Jakarta, teman Pro 2. Waduh, pusing gue in this economy. Semoga tiketnya gak mahal ya, teman Pro 2. Ya, tapi ini masih spekulatif karena nanti pengumuman resminya di jam 11 siang sih ya. Semoga bener gak clickbait gitu ya, teman Pro 2. Tapi kira-kira lo ikutan gak, teman Pro 2? Kalau gue ikutan banget sih, karena ini beneran musisi yang gue suka banget dari zaman SMP, SMA. Pas-pas The Life of Pablo. Aduh, seru banget, teman Pro 2, era tersebut ya. Semua orang pakai Yeezy pada saat itu. Coba kasih tahu pendapat lo di 0811 800, teman Pro 2. Kira-kira doi beneran datang ke Jakarta gak ya?

Sosmed Pemprov 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Biasanya di pagi hari kayak gini ya, gue tuh suka banget nonton film kartun. Masih ada gak sih di TV Indonesia? Coba kasih tahu gue ya, teman Pemprov 2. Kalau dulu tuh gue suka banget ada Chalk Zone. Ada Fairy Odd Parents. Terus abis itu ada Avatar, Aang ya. Abis itu ada Doraemon. Banyak sih kartun-kartun yang gue tonton pas masa gue kecil gitu ya. Tapi ada satu yang akhirnya bikin gue nostalgia lagi karena Avatar Aang itu baru aja rilis lagi tuh Mampro 2 di series terbarunya, yaitu Avatar Legends. Yang kemarin tuh sempet bocor ya tuh Mampro 2 di internet gitu ya filmnya. Tapi akhirnya mendapatkan skor perdana di Rotten Tomatoes dengan 91% rating fresh dari berbagai kritikus. Nah, Rotten Tomatoes kan lu tau lah, pasti dia kan kejam banget ya kalau ngasih review gitu tuh Mampro 2 atau rating. Kadang film bagus aja dinilai cuma 8, 7. Nah ini 91%. Dimana which is lo harus nonton teman berdua Avatar Legend, Avatar Aang The Last Airbender. Dan ini pokoknya 13 tahun setelah peristiwa serial The Last Airbender selesai. Terus abis itu ngikutin Aang sama teman-temannya gitu ya, yang udah beranjak dewasa teman berdua. Ih seru banget teman berdua. Gimana, kamu udah nonton belum? Kalau gue belum sih, tapi gue penasaran banget dan pengen gue tonton sekarang sih teman berdua.

0: MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadiin backbone.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah, udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gue jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gue jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gue jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

Salam FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu teman berdua. Kemarin ada film yang menggemparkan dunia ya, dengan budget yang sangat kecil tiba-tiba meraup keuntungan yang banyak banget box office gitu ya teman berdua. Yaitu adalah The Obsession. Dan si cewek yang namanya Nikki yang jadi obsessed banget sama Bear gitu ya, yang namanya Indy Navarette, dia lagi ada di acara namanya Fanatic Fest. Jadi itu kayak Comic Con gitu teman berdua. Nah, terus gue liat videonya, jadi ada salah satu fans yang ngasih dia game Modern Warfare 2 yang ada di dalam kotak PSA gitu, kotak kaca gitu tuh Pro 2. Yang ternyata itu adalah kopi dari Modern Warfare 2 yang belum dibuka sama sekali tuh Pro 2. Dan kalau misalnya dijual itu seharga $1,000 atau 18 juta rupiah gitu. Nah, dikasih deh tuh ke Indy Navarette. Dia mukanya tiba-tiba seneng banget tuh Pro 2. Dan ternyata dia bilang kalau dulunya tuh si gift ini itu sangat berarti banget gara-gara menjadi kenangan masa kecilnya dia saat bermain game bersama kakaknya. Waduh, emang berarti dia gamer banget ya teman berdua, udah cantik gamer lagi. Jangan-jangan masa kecil dia terobsesi lagi sama Call of Duty. Kalau kamu ada nggak terobsesi sama game lain teman berdua? Coba kasih tahu gue ya.

Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu di jam 9 pagi bersama Davi Prada. Anyway, teman Pro 2, buat kamu yang suka nonton series pasti udah gak asing lagi sama Reacher yang ada di Prime Video, teman Pro 2, yang udah banyak banget penontonnya. Bahkan sekarang udah masuk ke season 4 ya, kalau misalnya gak rame udah pasti tuh gak dibikin season-season berikutnya gitu, teman Pro 2. Dan di Reacher season 4 ini diadaptasi dari novel Gone Tomorrow karyanya Lee Child dan akan mengikuti storyline Jack Reacher aka Alan Richard setelah insiden tragis kereta bawah tanah New York City, teman-teman Bro 2. Dan yang paling kerennya lagi, ada dua nama besar Indonesia yang sebentar lagi bakal ngedobrak Reacher season 4 itu, teman-teman Bro 2. Yaitu adalah Agnes Monica atau Agnes Mo bersama Anggun. Kalau Agnes Mo, dia berperan sebagai Lila Hoth dan Anggun memerankan Amisha Hoth, ibu dari Lila. Dan udah dilihat nih dari beberapa BTS-nya yang udah sempat beredar gitu ya, keduanya nih bener-bener serius banget mempersiapkan latihan fisik sampai bela diri demi si series Reacher ini, teman berdua. Ih, keren banget. Dan kayaknya mereka berdua, Agnes Mo dan Anggun, akan berperan sebagai main villain-nya alias penjahat utamanya, teman berdua. Ih, dan bakal tayang di 12 Agustus ini di Prime Video, teman berdua. Jadi jangan lupa ditonton biar aktor-aktor Indonesia jadi tersebar luas lagi. Aduh, semoga gue juga bisa deh main film atau series luar, teman berdua ya. Mungkin start dari series ini dulu sih pengennya sih, teman berdua. Gimana menurut kamu?

Susu cair segar memang akan terlihat lebih menggiurkan dan menyegarkan saat dikemas dalam botol kaca bening. Selain itu, botol kaca akan membuat susu cair terlihat lebih elegan. Banyak alasan mengapa susu dengan kemasan botol kaca bening terkesan lebih mewah. Di antaranya adalah rasa yang lebih enak, suhu dingin yang terjaga, dan ramah lingkungan. Susu yang disimpan dalam botol kaca bening ternyata bisa mengurangi kandungan nutrisi dalam susu. Dengan menggunakan botol kaca bening, perusahaan susu membiarkan produk mereka mengalami oksidasi cahaya. Kemasan kaca bening memungkinkan adanya reaksi antara cahaya dan nutrisi dalam susu, daripada kemasan plastik biasa atau kertas karton. Berbeda dengan botol kaca bening, kemasan plastik dan kertas karton didesain untuk mencegah cahaya masuk dan bereaksi dengan nutrisi dalam susu.

Sound November 2 Jakarta, teman terbaik kamu. 6 hari lagi sebelum ke Spider-Man Far From Home. Bukan Far From Home, Brand New Day deh, Far From Home kemarin ya teman-teman berdua. Di tanggal 30 Juli 2026 release worldwide. Gimana, udah ada yang beli tiketnya belum? Gue sih belum sih. Biasanya kan ada tuh yang pre-order gitu. Ntar aja lah, gampang lah, insya Allah dapet lah hari biasa. Ya pokoknya bakal rilis di sebelumnya teman-teman berdua. Cuman gue sih ada saran ya, kalau lo pengen nonton Spider-Man Brand New Day, lo harus nonton watchlist dulu nih, mumpung masih ada waktu 6 hari lagi. Yang pertama, lo harus nonton Thor Ragnarok biar tahu perjalanannya Hulk gitu ya, gimana dia bisa jadi Dr. Banner apa segala macem gitu, Dr. Hulk gitu kan. Terus abis itu lo harus nonton Guardian of Galaxy Volume 2, terus nonton Spider-Man No Way Home. Abis itu lo juga harus nonton Avengers Endgame sama Spider-Man Into the Spider-Verse. Lo harus nonton juga The Winter Soldier, Black Panther, Captain Marvel. Dah itu doang, karena ada sangkut pautnya juga teman berdua, ada koneksi karakter sama perkembangan cerita yang lebih maksimal gitu teman berdua. Gue sih kayaknya udah nonton semua sih, cuman yang gue pengen nonton lagi kayaknya biar diinget-inget lagi itu Guardian of Galaxy 2 sih, sama Into the Spider-Verse sih. Cuman Into the Spider-Verse kayaknya udah sih, aman sih. Yaudah teman berdua, lu nungguin banget gak? Coba kasih tahu gue.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa bener-bener sisa 5 bulan lagi 2026 nih, teman Pro 2. Kira-kira apa aja hal-hal yang udah lo lakuin di 2026 ini, teman Pro 2? Dan apa wish-nya yang belum sempet terlaksanakan gitu? Kalau gue apa ya, tahun ini belum liburan sama sekali ke luar negeri atau luar kota gitu ya. Mungkin luar kota udah sih, cuman gak yang jauh-jauh banget gitu, yang masih bisa dijangkau sama motor doang, mobil gitu. Tapi belum yang naik pesawat gitu. Pengen sih, teman Pro 2. Tapi kira-kira wish apa yang lo pengen laksanakan di 2026 tapi belum dilaksanain? Coba kasih tahu gue, teman Pro 2. Bisa langsung aja join di 0811 800 105.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosium FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada yang nemenin kamu di pagi hari ini. Tapi sebentar lagi kita bakal move on ke jam 10 lagi. Berarti saatnya gue harus ninggalin kamu, teman Pro 2. Dan pastinya ditinggalin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Anyway, gue pengen bilang terima kasih udah ngebolehin gue nemenin lo dari jam 5 pagi. Dan pastinya, teman Pro 2, gue minta maaf kalau ada salah-salah kata yang disengaja ataupun enggak di pagi hari ini ya. Gue cuma pengen menghibur lo doang kok, asli. Kalau gitu gue cabut dulu ya teman-teman berdua, sampai ketemu lagi besok. Nama gue Davi Prada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivon Charmedian.
6: Info Pro 2.
7: Info pertama, 2 mega bintang sepak bola dunia, Lamine Yamal dan juga Erling Haaland, kini menyandang status sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi di dunia versi Transfermarkt. Keduanya sama-sama ditaksir memiliki nilai 220 juta euro atau kalau dirupiahkan senilai 4,5 triliun rupiah. Di bawah mereka ada Jude Bellingham dan juga Kylian Mbappe dengan nilai 180 juta euro. Lalu ada Vinicius Junior di angka 170 juta euro. Menariknya Yamal yang baru berusia 19 tahun ini berhasil menyamai nilai pasar Haaland setelah tampil luar biasa bersama Barcelona dan timnas Spanyol sepanjang musim lalu.
6: Info Pro 2.
7: Informasi selanjutnya, Piala AFF 2026 resmi dimulai hari ini dengan 2 pertandingan pembuka Grup A. Laga pertama mempertemukan Kamboja melawan Singapura pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Disusul Vietnam menghadapi Timor Leste di 20.00 waktu Indonesia Barat. Vietnam datang sebagai salah satu kandidat juara. Sementara untuk Kamboja siap memberi kejutan lewat skuad yang diperkuat sejumlah pemain naturalisasi. Sementara itu timnas Indonesia baru akan menjalani laga perdana pada 27 Juli menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Bogor sebelum bertemu Timor Leste dan juga Vietnam di fase grup nanti.
6: Info Pro 2.
7: Informasi terakhir, ada pengalaman wisata baru di ibu kota Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bersama Transjakarta mulai menguji coba Open Dining of Jakarta. Sebuah konsep makan malam di atas bus tingkat sambil berkeliling menikmati suasana Jakarta. Program ini diluncurkan bersamaan dengan rute wisata Open Top Tour Jakarta Batavia yang menyuguhkan panorama kawasan bersejarah kota tua. Layanan Open Dining akan mulai beroperasi untuk umum pada 1 Agustus 2026 dengan pemesanan tiket dibuka 25 Juli melalui aplikasi TJ Transjakarta. Selain menikmati hidangan, penumpang juga akan disuguhkan hiburan musik dan cerita sejarah selama perjalanan sebagai upaya menghadirkan pengalaman wisata yang berbeda di Jakarta.
6: Info Pro 2.
7: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
6: Info Pro 2.
8: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi. Selamat hari Jumat 24 Juli 2026. Jalanan enak banget kalau hari Jumat ya, teman Pro 2. Ditemani barengan sama Info Nature Median 5 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 3. Kita mulai 2 jamnya untuk bacain lagu-lagu requestan kamu. Yang mau kita request boleh banget WhatsApp aja langsung di nomor 08 11 800 105.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Jumatnya. Widih, udah weekend aja nih teman berdua. Mau kemana? Mau jalan-jalan keluar kota atau di dalam Jakarta aja nih? Kalau dilihat tanggalnya buat kamu yang PD-nya di tanggal 25, harusnya hari ini udah gajian sih. Jadi weekend ini sudah bisa berfoya-foya. Tapi jangan lupa buat save, nabung teman berdua ya. Gimana-gimana, udah nonton Moana apa belum? Karena ternyata Moana ada di posisi 28 film terlaris di dunia tahun 2026. Wah, jujur aku belum nonton. Kayaknya hari ini atau besok mau ada rencana buat nonton Moana sih. Pengen tahu gitu ya kelanjutannya seperti apa, live actionnya Moana. Kalau misalkan kamu juga pengen nonton hari ini atau udah nonton, boleh kasih tahu dong filmnya sebagus apa teman Pro2. Sambil ikutan request lagu di Pro2 FM Jakarta. Caranya gimana, Fon? Langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105. Mau say hello sama Monya di Jakarta Utara yang pengen dengerin lagunya PSY yang dead dong kak, tapi kalau nggak ada yang Gangnam Style aja kak, makasih ya. Oke, kayaknya Ivan bakalan puterinnya yang ini deh, yang Gangnam aja ya teman Pro2, karena di playlist adanya itu. Terus ada juga dari Robi di BSD yang pengen dengerin lagu India Cincin. Lagu ini spesial buat someone yang ada di Aussie. Have a great day ya kamu. Sweet banget sih. Nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin ya. Sama satu lagu dari Bahrum di Kemayoran yang mau request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Wah, panjang banget doanya buat aku. Terima kasih buat Bahrum, semoga doa yang baik juga bakalan balik ke kamu ya. Nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin aja di Pro2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivon, teman Pro 2 yang bakalan muterin lagu-lagu requestan kamu ya. Jadi kalau misalkan kamu pengen dengerin lagu-lagu pilihan kamu, boleh langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105. Mau say hello dulu sama Sofia yang pengen dengerin lagunya Adele yang Rolling in the Deep. Ada dong di playlist, nanti Ivon bakalan puterin. Tungguin ya. Terus ada juga dari Ian yang pengen dengerin lagunya Nadine Amizah yang Rumpang. Nanti gue cariin dulu, kalau gak ada gue puterin lagunya Nadine Amizah yang lain, gak apa-apa ya. Terus ada juga Rangga, mau request lagu Hacu by Salma Salsabil. Siap. Nanti bakalan mengudara kurang lebih 7 menitan lagi, ditungguin aja. Sekarang kita singlong dulu sama Adele, Rolling in the Deep.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sahabat Dulu dari Prinsa Mendagi, original soundtrack dari Layangan Putus. Waduh, waktu itu filmnya mellow banget ya, Teman Bro 2. Masih bakalan ditemenin barengan sama Yvonne buat kamu yang pengen dengerin lagu mellow juga atau lagu happy. Boleh banget langsung aja WhatsApp ke aku di nomor 08 11 800 105. Ada dua lagu yang udah Yvonne siapin, lagu dari Teman Bro 2 yang gak mau nyebutin namanya. Ya udah, aku langsung bakalan puterin ya. Nanti ada Demi Lovato yang Heart Attack sama Yura Yunita. Tenang.

Hitlist. Radio Hitlist masuk di putaran kedua, masih ditemani barengan sama Yvonne di jam 11 siang. Kita buka ya, satu jam lagi nih buat kamu yang pengen kita request, boleh WhatsApp di nomor 0811 800 105. Kita buka di putaran kedua ini sama Keljo, Jangan Katakan Cinta. Cerita.

Alan Walker baru banget, Ivan Putri, buat kamu nih teman bro 2. Wah, udah di 11.15 waktu Indonesia Barat. Tapi buat kamu yang pengen ikutan request, masih ada waktu kok sampai jam 12 siang nanti ya. Aku mau langsung aja bacain lagu yang di request sama Cindy. Pengen dengerin lagunya Arsy Widianto featuring barengan sama Tiara, Cintanya Aku, sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari Ica yang pengen dengerin lagunya Vidi Aldiano, Salam Kenal. Sama satu lagu dari No Name, nomornya 0856241111. Pengen dengerin lagunya Soundwave dong, Inikah Cinta. Bakalan mengudara di Pro 2 FM ke Jakarta kurang lebih 7 menitan lagi. Tungguin ya.

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang, karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

Ini kayak cinta dari Soundwave, baru banget Ivan puterin buat kamu di jam-jam krusial. Jam-jamnya butuh asupan makanan atau cemilan ya teman berdua. Menuju jam makan siang, udah ada yang pesen makanan di jam segini. Gue bingung sih kalau hari Jumat tuh kayak pengen makanan yang cepet gitu ya, gak perlu nunggu. Tapi kantin-kantin pada libur. Karena hari ini banyak yang WFH ya teman berdua. Gimana lo salah satu orang yang WFH di hari Jumat juga kah? Gimana efektif?

mereka WFH-nya teman berdua biar tambah happy, enjoy sambil ngerjain tugas gitu ya. Dengerin lagu-lagu di Prodo FM Jakarta boleh. Request lagu barengan sama Yvonne bisa WhatsApp di nomor 0811 800 105. Ada dari Reza di Jakarta Utara yang mau request lagunya Cinta Terbaik. Salamnya buat ibu saya aja. Wah, anak baik ya. Orang-orang salamnya buat pacar, ini buat ibu. Ibu Rahayu Setianingsih dapat salam dari anaknya nih. Sehat selalu dan bahagia terus, amin. Cinta Terbaik dari Cassandra sudah siap ada di playlist, nanti Yvonne bakalan muterin buat kamu. Terus ada juga dari No Name yang pengen dengerin lagunya Teh Hijau, Butterscotch. Kopi kali ah. Lagi di jalan nih menuju istana. Istana mana? Istana boneka. Nanti Yvonne bakalan puterin. Sekarang kita singelong dulu sama Cassandra, Cinta Terbaik.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi mau bacain lagu-lagu yang di request dari teman Pro 2 nih. Ada dari, gak ada namanya, oh Aca ada nih. Aca mau request lagunya Budi Doremi, Friendzone. Cie, lagi friendzone ya. Dan Ivan Bakalan Putri ini tungguin aja. Terus ada juga Resi di Padang yang pengen dengerin lagunya Sampai Kapan dari The Overtune. Oke, nanti Ivan Bakalan Putri buat kamu. Terus ada juga No Name, nomornya 0821 9582 sekian-sekian yang pengen dengerin lagunya It Gitaf satu-satu yang udah siap ada di playlist. Jadi langsung aja kita puterin sing along sama It Gitaf dulu satu-satu.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

Brodua Hitlist-nya udahan nih teman Brodua. Udah mau jam 12 kurang lebih 3 menitan lagi. Thank you buat kamu yang udah ikutan request. Requestnya udahan tapi Yvonne masih bakalan nemenin kamu sampai jam 3 nanti. Ini jadi lagu penutup di Brodua Hitlist hari Jumat. Lagu dari Blackpink, Jump.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk di putaran ketiga. Baru banget dibuka sama lagu dari The Massive, Diam Tanpa Kata. Wah, hari Jumat nih, mau ngingetin buat kamu yang cowok, jangan lupa buat sholat Jumat, teman Pro 2. Yang lagi cari-cari makan siang, boleh banget loh rekomendasi makan siangnya, atau mungkin rekomendasi makanan yang enak yang bisa kita cobain di weekend ini. Kasih tahu WhatsApp di nomor 0811 800 105 ya. Kita lanjut singalongnya sama lagu dari Virgon, Titik Balik.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Bangga banget sih jadi orang Indonesia, karena kuliner Indonesia kembali masuk jajaran 10 kuliner terbaik dunia 2026 versi Taste Atlas. Deretan hidangan Nusantara sukses bersanding dengan kuliner-kuliner terbaik dari berbagai negara ya. Tapi nanti gue bakalan kasih tahu kalau menurut lo nih masih ada kuliner Indonesia yang underrated dan wajib dikenal di dunia gak sih? Kira-kira makanannya apa yang jadi jajaran 10 kuliner terbaik di dunia? Nanti gue bakalan spill ya, dari Indonesia apa atau dari negara lain juga apa. Tapi buat lo yang mau kasih tahu kuliner Indonesia yang wajib dikenal dunia tuh apa, WhatsApp langsung di nomor 0811 800 105.

Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gue jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3, teman Bro 2. Jadi 10 kuliner terbaik dunia 2026 versi Taste Atlas. Ini yang pertama Italia, pasti gak sih? Ini kokoh di posisi pertama dengan pizza Napoletananya. Terus juga tagliatelle el ragu dan juga Parmigiano Reggiano. Susah banget ya. Terus yang kedua adalah negara Yunani, cita rasa Mediterania yang segar lewat souvlaki dan juga keju fetanya. Yang ketiga adalah Peru, ikon kekayaan gastronomi Amerika Latin, ada ceviche dan juga jalea. Terus di Portugal, ini raja olahan seafood, ada Bacalhau Brás Arroz de Marisco. Susah banget ya. Terus yang kelima posisinya adalah negara Meksiko, unggul dengan rempah berani dan cita rasa pedas, taco sama mole. Terus di Jepang, di posisi keenam, keseimbangan rasa dan kualitas bahan tinggi, sushi sama ramen pastinya ya. Yang ketujuh ada negara Turki, perpaduan rasa Asia Eropa, Iskander Kebab dan Kofte. Terus di posisi 8 ada China, ragam tradisi kuliner daerah yang kuat, ada Xiaolong Bao dan juga Peking Duck-nya. Di posisi 9 teknik memasak kelas dunia, ada steak au poivre, soup oignon. Bener gak tuh ya? Terus yang 10 adalah Indonesia. Walaupun ada di posisi 10 tapi gue bangga sih sama Bro 2 ya. Indonesia ini kaya akan rempah dan keanekaragaman masakan daerah. Jadi makanan yang masuk adalah sate, nasi goreng, sama tempe lagi-lagi. Tapi kalau lo boleh memilih gitu ya, ada gak sih kuliner Indonesia yang underrated dan wajib dikenal di dunia? Coba kasih tau ke aku.

Mau saya hello dulu sama Zion di Kemang yang katanya, Zion nih katanya menurut gue mie kocok Bandung sih kuahnya gurih, kikilnya empuk, tapi masih kalah pamor sama ramen. Padahal ini tuh bisa jadi comfort food buat siapa aja. Orang Jepang mesti banget nyobain, tuh. Bisa mengalahkan ramen katanya mie kocok Bandung. Terus ada Keanu di Kelapa Gading. Tahu gejrot wajib go internasional sih kak, simple. Tapi rasa asam, manis, pedesnya tuh pecah banget. Street food Indonesia gak kalah keren. Terus ada Nael di Bintaro yang bilang, gue pilih empal gentong. Kuahnya tuh rich banget, dagingnya empuk. Heran kenapa belum seviral po atau beef stew. Iya lagi. Terus ada Zia di Cipete yang bilang kalau dessert tuh selendang mayang sih, cantik buat difoto, rasanya juga unik, cocok banget buat pasar luar negeri. Wah, kalau menurut kamu gimana nih teman berdua? Ada makanan yang lo rekomendasiin buat jadi makanan Indonesia terenak di dunia? Boleh kasih tau ke aku, WhatsAppnya di nomor 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gak berasa udah masuk di putaran keempat aja di jam 1 siang. Baru banget dibuka sama lagu Pilihanku dari Rocket Rockers, teman Bro 2. Masih banyak banget kok lagu-lagu enak yang bakalan aku kasih buat kamu sampai jam 3 nanti. Ya, kita lanjut lagi singalongnya. Di hari Jumat yang tadi tuh mendung sekitaran Jakarta Pusat, tiba-tiba jam segini panas banget. Ya udah langsung singalong yuk. Lanjut sama lagu dari Cakrakan nanti.

105 FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Bangga banget nih lagi-lagi sama atlet Indonesia. Kontingen Indonesia sukses menorehkan prestasi di kejuaraan pencak silat Asia 2026 yang berlangsung di Dong Nai, Vietnam. Dengan membawa pulang 6 medali emas, 4 perak dan 9 perunggu. Raihan ini menempatkan merah putih alias Indonesia gitu ya di posisi runner up klasemen akhir. Tepat di bawah tuan rumah Vietnam yang keluar sebagai juara umum. Nah, medali emas Indonesia ini diraih dari nomor seni dan tanding. Menjadi bukti juga sih kalau pencaksilat tanah air masih jadi salah satu kekuatan utama di level Asia. Congratulations buat para atlet yang sudah berjuang gitu ya. Keren banget kalian. Semoga di di pertandingan selanjutnya gak di runner up tapi jadi juara satu. Amin.

kamu. Buat kamu yang suka banget sama yang namanya badminton. Pasti ngikutin dong Jonathan Christie di China Open 2026. Sedihnya, sayangnya Jonathan Christie mesti terhenti di babak perempat final setelah kalah 2 game langsung dari wakil Kanada, Victor Lai. Skornya sebenarnya bisa dibilang tipis sih, 19-21, 17-21 di Olympic Sport Center Gymnasium Changzhou Jumat hari ini. Kok Jumat kemarin sih? Gue berasanya hari ini hari Sabtu ya. Kekalahan ini tuh sekaligus ngebuat Jojo juga gagal balas kekalahan dari lawan yang sama saat final Indonesia Open 2026. Walaupun tersingkir, Indonesia masih punya harapan lewat 3 wakil lainnya yang masih berjuang memperebutkan tiket ke semifinal di turnamen BWF Super 1000 ini. Kita doain ya sama Pro 2. Semoga menang. Gak apa-apa Jonathan Christie harus terhenti, masih ada 3 wakil Indonesia yang bisa merebut tiket ke semifinal. Pasti bisa kok, amin.

Kalau biasanya aku bakalan ngobrol di UMKM Connect jam 12, tapi setiap hari Jumat tuh jam 2, teman bro 2. Kira-kira hari ini gue bakalan ngobrol sama siapa ya? Makanya follow dulu Instagramnya @pro2fmjkt biar kamu tahu update-annya terus ya. Kali ini Ivan bakalan ngobrol barengan sama founder dari Evicraft. Wah, ini apa nih? Makanan? Pastinya enggak karena craft ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen tahu, boleh banget langsung aja dengerin Pro 2 FM Jakarta tepat jam 2 nanti. Ivan bakalan ngobrol sama ownernya. Terus buat kamu yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk di putaran terakhir jam kelima Ivan nemenin kamu teman Pro 2 di UMKM Connect. Kita buka dulu yuk putaran kelimanya sama lagu dari Endang Sukamti X Hi-Fi. Siapkah kau tuh jatuh cinta lagi?

0: UMKM, teman terbaik kamu.
1: Masuk di UMKM Connect barengan sama Yvonne Chormedian. Dan kali ini Yvonne mau kenalin ke kamu founder dari Ivy Craft, ada Kak Ivana Clarissa yang sudah terhubung via Zoom di siang hari ini. Halo Kak Ivana.
2: Halo teman dua.
1: Halo. Lucu banget ya hari ini Ivana dan Yvonne. Kak Ivana, founder ya dari Ivy Craft. Ivy Craft itu apa sih, Kak?
2: Ivy Craft sebenarnya filosofi namanya dulu nih. Nah, diambil itu sebenarnya kan namaku Ivana. Jadi beberapa teman tuh ada yang manggil aku Ivy. Jadi pas aku bilang, "Ih, Ivy lucu juga ya." Jadi Ivy Craft. Gitu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi dari sendiri, nama sendiri ya.
2: Iya, betul.
1: Terus
2: Ivy Craft sendiri itu karena udah ada craftnya, berarti kan yang berbau handmade, berbau yang dibuat oleh tangan, dan kebetulan di bidang crochet atau rajut kita.
1: Oke, di bidang rajut. Jadi awal mulanya kamu memang hobi ngerajut atau kayak pas nemuin sesuatu nih, ih lucu banget nih, pengen belajar deh. Gimana cerita awalnya?
2: Sebenarnya lucu sih, karena kan dulu kita COVID kan, zaman COVID. Kita semua di rumah bete, gak ngelakuin apa-apa. Nah yaudah aku coba deh, kayaknya pengen belajar deh something biar gak bosen. Terus coba kayaknya ngerajut oke nih, karena cuma ada benang sama hakpen, alatnya yang dipake. Nah abis itu yaudah aku coba belajar otodidak dari YouTube.
1: Ini belajarnya otodidak?
2: Yes,
1: otodidak. Tapi kenapa kepikirannya itu, Kak?
2: Karena emang aku suka yang art-art gitu dari dulu. Aku tuh suka cross stitch.
1: Tahu apa tuh?
2: Dia lebih kecil lagi dari rajut gitu. Jadi dia bentuknya gitu. Aku suka clay. Jadi aku emang suka yang bau art-art gitu.
1: Suka membuat sesuatu gitu ya.
2: Iya betul. Nah ketika lagi COVID ini, karena emang pengen banget waktunya banyak, jadi ya udah coba belajar rajut ini karena mudah dibawa kemana-mana alat dan bahannya.
1: Kan sambil ngapain aja gitu ya. Namanya apa, Kak? Benangnya sama?
2: Hakpen.
1: Hakpen?
2: Iya, hakpen.
1: Oh, namanya hakpen. Jarum yang lumayan agak gede, yang ada kayunya di ujung gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Oh, itu namanya hakpen. Oke. Waktu itu belajarnya kan otodidak nih dari YouTube gitu kan. Susah gak sih buat mempelajari itu?
2: Susah banget.
1: Susah banget.
2: Awal pasti susah banget ya. Karena kan dari gak biasa, terus tiba-tiba aduh bikin apa nih gitu. Tapi karena otodidak, aku belajarnya benar-benar dari basic awal dulu nih, Kak. Jadi dari kenal simpul-simpulnya, kenal cara pegangnya, kenal ininya. Jadi benar-benar dari awal, baru nanti bisa bikin produk gitu.
1: Waktu itu memang udah kepikiran buat mau dibikin usaha atau kayak apa sih namanya, kayak ngabisin waktu aja gitu?
2: Belum kepikiran malah, cuman kayak mengisi waktu luang aja gitu. Terus coba bikin project, aku ingat banget bikin pouch gitu. Terus ada teman aku yang order.
1: Jadi kamu posting nih?
2: Iya aku posting, terus aku bikin IG-nya lah, sok-sok posting-posting gitu kan. Terus abis itu ada temanku yang pesen nih. Ya udahlah, lama-kelamaan kita bikin lagi deh yang lain gitu.
1: Biar semangat. Tapi waktu itu posting hanya ini aja kan, untuk apa namanya, dokumen pribadi gitu ya.
2: Iya, dari pribadi dulu.
1: Ini koleksi aku nih, bikin sendiri gitu. Belum, memang belum dikomersilin waktu itu ya.
2: Iya, karena dulu abis itu aku COVID udah mulai mereda, kerja lagi. Pas udah kerja, resign. Nah baru lagi fokus.
1: Waktu itu di tahun berapa, Kak? 2020? Di COVID awal-awal?
2: Iya betul-betul
1: 2020, oke. Nah pengen tahu sih waktu belajarnya dari YouTube gitu ya, nggak ada gurunya, hanya bermodalkan media sosial, itu langsung jadi pouch atau memang ada beberapa apa ya, dicoba tapi gagal, akhirnya beli lagi, beli ulang sampai menghabiskan mungkin 1 ton benang gitu ya? Gimana itu ceritanya?
2: Pasti karena kan kalau kan kita kan nggak tahu, Kak, ya. Benangnya mereknya apa, bener-bener gak ngerti sama sekali dari awal, bener-bener cari benang yang enak, hakpennya juga cari yang enak, videonya pun juga harus cari yang enak. Kalau enggak,
1: betul,
2: kalau dia jelasannya enggak tidak jelas, aku juga bingung gitu kan caranya. Terus coba lagi, oh ini kayaknya bentuknya masih kurang ya, coba lagi, cari lagi yang lain. Jadi upgrade-upgrade terus,
1: okay,
2: sampai bikin
1: ini. Berapa lama durasinya waktu itu? Ingat gak sih kak, berapa bulan? Atau mungkin cuma dalam waktu hitungan berapa minggu aja?
2: Karena lumayan ada jedanya ya, aku belajar basic sama aku provide ini kayaknya sebulan dua bulanan deh.
1: Weh,
2: sebulan dua bulanan.
1: Lumayan juga ya.
2: Iya.
1: Dan akhirnya sampai bisa tuh bikin pouch. Pouchnya lumayan kecil atau gede nih kak?
2: Kecil sih, kecil. Pouchnya kecil. Itu awal-awal banget sebelum aku ide bikin flower bouquet ini.
1: Oh, gitu. Oke. Pouchnya akhirnya di museum kan, nggak di kamar? Atau kayak udah dijual?
2: Udah di
1: karena kan buatan pertama ya. Buatan pertama kan. Sejarah sejarah pertama berhasil membuat pouch dari benang wool namanya ya kak ya?
2: Benangnya macam-macam kak.
1: Oh benangnya macam-macam.
2: Macam-macam namanya.
1: Oke, tapi nama craftnya ini adalah rajut gitu ya kak ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Crochet bilangnya.
1: Crochet. Oke. Nah terus akhirnya tadi udah di-spill juga gitu ya dari pandemi, terus akhirnya kerja lagi. Terus difokusin banget nih, difokusin bangetnya per tahun berapa kak?
2: Itu per tahun 2021.
1: Enggak jauh dari 2020 dong.
2: Iya, cuma beda setahun dong.
1: Oh, oke. Akhirnya enggak betah ya jadi pekerja corporate. Balik lagi
2: karena
1: ke
2: waktu itu dulu fokus pengen punya anak kan, baby. Jadi kayaknya kalau kerja kayak terlalu capek, jadi di rumah aja deh dulu. Gitu.
1: Oke, dan akhirnya membuat usaha ini jadi lebih fokus gitu ya.
2: Yes,
1: betul. Yang disiapkan waktu itu apa aja sih, Kak?
2: Waktu itu yang pasti pertama aku searching dulu di market tuh, marketplace, kayaknya apa ya masih belum ada. Terus yang kedua aku juga siapin platformnya sendiri, kayak yang sosial medianya. Terus aku siapin juga kayak ide-idenya itu yang mahal kan.
1: Oh oke, okay. Karena craft ya kak ya?
2: Iya, yang cari itu kayak benar-benar aduh bikin apa ya, terus cari-cari juga video-videonya yang mendukung itu sih.
1: Oh oke, okay. Dan akhirnya terciptalah produk-produk yang lucu banget. Aku lihat di Instagram gemes deh. Ini ada flower bouquet, terus juga ada apa ya kak, keychain ya kak ya?
2: Iya keychain, lumayan banyak sih sekarang, ada pouch juga.
1: Wah, nanti kita bakalan bahas tentang produknya dan harganya berapa. Itu mesti PO atau bisa ready stock, bisa kita beli di e-commerce mungkin. Atau kayak langsung chat ke kakaknya, nanti kita bakalan tanya-tanya lagi lanjut boleh ya kak ya. Tapi kita break dulu sebentar buat kamu teman berdua yang mau tahu segemes apa. Boleh, nanti kita spill Instagramnya juga, jadi kamu langsung bisa bukan cuma membayangkan tapi bisa melihat langsung bagaimana craft buatan dari Kak Ivy.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh iya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di UMKM Connect barengan sama Yvonne dan Kak Ivana, founder dari Ivycraft. Kita masih ngomongin tentang bisnisnya, usahanya Kak Ivy yang udah dijalanin dari tahun 2020. Halo Kak.
1: Halo, hai.
0: Ini udah kurang lebih 6 tahun ya Kak ya?
1: Yes, betul.
0: Usahanya waktu itu on off atau terus berjalan nih Kak? Dari tahun 2021-nya?
1: Sampai sekarang masih terus
0: masih okay. Terus berjalan ya?
1: Ada aja
0: yang order, seneng deh kalau kayak gitu. Jadi produknya yang dibuat apa aja nih Kak? Dari 2021 fokusnya di crochet bikin artnya apa aja?
1: 2021 mulai fokus untuk bikin flower, crochet flower bouquet. Mm-hmm. Jadi buat tulip tapi dari rajutan. Jadi macam-macam bunganya, mm-hmm. Ada tulip, ada daisy, rose, ada lavender gitu, sunflower. Makin lama, makin ke tahun kesini, makin memperbanyak jenis variasi flowernya itu.
0: Wah, gitu. Terlihat dari foto-foto yang sudah diposting di Instagramnya tuh lucu banget sih. Jadi kenapa bisa kepikiran bikin crochet flower bouquet aja deh? Awal mulanya gimana Kak? Emang kamu suka terima bunga? Mungkin dari suami? Terus kayak layu nih.
1: Nah, salah satunya itu tuh karena aku tuh suka ngasih barang yang beda dari yang lain, mm-hmm. Dan yang gak akan cepat rusak.
0: Oke.
1: Apa ya? Mm-hmm. Kayaknya crochet flower bouquet ini okay, karena masih jarang banget waktu itu, mm-hmm. Aku search di marketplace mana sana sini udah lihat, mm-hmm. Di sosial media juga masih jarang. Ya udahlah coba bikin gitu.
0: Oke.
1: Tercetuslah crochet flower bouquet ini.
0: Itu berarti produk pertama yang dijual.
1: Yes. Betul.
0: Pouch yang waktu itu berarti enggak jadi dijual.
1: Tetap dijual,
0: oh,
1: tapi
0: tetap
1: kayak sampingan gitu.
0: Fokusnya
1: mau bikin yang flower bouquet ini.
0: Nah, teman Pro 2 kalau misalkan pengen lihat, itu bisa di Instagramnya. Boleh di-spill Kak Instagramnya Kak?
1: Boleh, mampir di Ivycraft underscore.
0: Ivy-nya tuh pakai Y ya. Ivy sama Y, craft biasa pakai underscore. Nah, underscore, bisa sambil dilihat-lihat ya teman Pro 2 di scrolling lucunya kayak gimana. Kak, flower bouquet ini tuh kan ada versi gedenya, ada versi kecilnya ya. Kamu jualnya berapa sih harganya?
1: Kalau untuk range harga ada yang dari 40.000 ada.
0: Serius? 40.000?
1: Ada, tapi itu single ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Single ya, flower single. Yang satu yang gitu.
1: Iya, yang satuan.
0: Uh-huh.
1: Terus ada juga misalnya yang kalau yang mau besar banget itu antara 300 sampai 400-an.
0: 300 sampai 400.000.
1: Misalnya emang super big lagi itu di 900-an ke atas.
0: Super big tuh bisa dibayangkan kayak gimana, Kak?
1: 40 tangkai. Jadi kalau di jok mobil depan itu joknya hampir mau full sih, tapi nggak full.
0: Wah, gede banget sih. Itu harganya 900.000 ya Kak ya?
1: Iya, 900-an ke atas.
0: Terus kalau ada yang order yang big itu, kamu bisa menyelesaikan dalam waktu berapa hari? PO-nya harus berapa lama sih?
1: Kalau yang big itu kayaknya aku bisa kerjain seminggu sih.
0: Seminggu bisa. Serius seminggu doang?
1: Iya, bisa. Karena udah kerjaan hari-hari, Kak.
0: Karena udah lancar ya, udah lancar. Kalau dulu harus lihat polanya dulu, bener enggak ya ke kanan atau ke kiri gitu ya, Kak?
1: Ya, dulu gitu. Iya, betul.
0: Okay.
1: Sekarang udah hampir di luar kepala, jadi kayak udah tangannya udah otomatis gitu.
0: Enggak usah ngelihat juga bisa ya. Kak, selain flower bouquet ada apa lagi, Kak? Untuk produk-produknya?
1: Flower bouquet, aku ada ini flower mini pot, kayak, mm-hmm. Jadi kayak di pot kecil gitu mini, mm-hmm. Itu aku ada juga. Terus sekarang aku lagi suka yang kecil-kecil gitu kayak food, jadi kitchen food kayak, mm-hmm. Ramen, mm-hmm. Kayak pizza, mm-hmm. Cake gitu. Terus ada bookmark juga, bookmark bunga gitu, mm-hmm. Buat di buku, jadi, mm-hmm. Pembatas buku. Mm-hmm.
0: Tipis dong Kak berarti ya?
1: Iya, kecil aja, jadi kecil aja sih, yang penting atasnya kelihatan gitu.
0: Oke. Lalu?
1: Apalagi ya, kayaknya pokoknya masih bawa-bawa bunga deh. Jadi misalnya bunga rose atau bell flower itu, mm-hmm. Ada keychainnya juga gitu.
0: Oke. Ini pengiriman dari mana sih Kak kalau misalkan kita mau beli?
1: Pengirimannya dari Jakarta Barat.
0: Oh, dari Jakarta Barat, aman ya. Kira-kira aku dari Surabaya loh. itu dari Jakarta Barat ya. Terus Kak, sejauh ini produk yang paling best seller tuh yang mana sih Kak? Orang-orang pada mesen di Evicraft.
1: Yang paling besar masih pasti yang flower bouquet itu, crochet flower bouquet itu yang masih. Cuman memang variasi tergantung budget yang customer kan. Kakak aku memang sesuai budget ini. Paling yang paling favorit itu yang medium yang ada 8 tangkai.
0: Medium 8 tangkai harganya berapa Kak?
1: 8 tangkai itu 210.
0: Oh. Sama ya sama flower yang asli
1: yang
0: ya Kak ya. Yang fresh, tapi kan ini bisa disimpan.
1: Yes, betul.
0: Dan ini nggak bakalan menghitam ya. Paling berdebu ya Kak kalau nyimpen yang nggak bener ya. Terus-terus Kak, kalau misalkan dilihat dari Instagramnya, Kakak suka bikin workshop-workshop juga nih.
1: Betul.
0: Jadi gimana? Apa namanya, biasanya ada HTM-nya atau undangan dari corporate-corporate?
1: Aku ada dua nih jenisnya. Jadi yang pertama corporate bisa. Kalau corporate kan pasti udah ada jumlah packs-nya yang pasti berapa. Yang kedua aku juga bisa diundang public, misalnya di tempat-tempat di cafe or di resto itu aku juga bisa. Nah yang kalau misalnya gak mau bareng-bareng publik, sendiri private aku juga bisa gitu.
0: Oke. Kalau yang private berapa tuh?
1: Private sekitar 200-300an.
0: 200-300an dengan durasinya?
1: Durasinya 2 jam, 2-2.5 jam.
0: 2-2.5 jam. Itu biasanya udah disiapin apa namanya? Benang-benangnya segala. Iya, toolkit-nya. Aduh, susah banget ya ngomong toolkit. Jadi udah termasuk toolkit ya, Kak ya?
1: Iya, betul.
0: Kalau private ini ke workshop kamu kah atau gimana?
1: Biasa sih kalau misalnya domisilinya agak jauh, boleh cari titik tengah gitu, mau di mana.
0: Oh, oke. Tapi kalau misalkan sekitaran Jakarta Barat bisa langsung ke rumah gitu ya mungkin ya?
1: Iya boleh bisa.
0: Oke, nah kalau misalkan diundang nih, ada yang lagi dengerin pengen deh misalkan komunitas apanya gitu manggil Kak Ivana, biasanya ada rate tertentunya gak sih Kak? Atau kayak nego harga sama kakak langsung?
1: Biasa beberapa ini lagi lumayan banyak sih yang attach buat join yang corporate itu, tapi aku lihat lagi tergantung berapa
0: kebutuhannya
1: orangnya,
0: gimana gitu ya.
1: Yes, berapa orangnya, aduh, tempatnya di mana dan mau bikin apa gitu.
0: Ada jaminan enggak sih kalau misalkan private langsung pasti bisa gitu.
1: Kalau
0: pulang-pulang bikin bisa gitu.
1: Kalau private kemungkinan besarnya lebih besar daripada yang publik karena kan fokusnya cuma satu orang doang dan pasti bisa gitu. Kalau publik sebenarnya bisa juga. Bisa juga sih sebenarnya tergantung orangnya sih Kak.
0: Bisa cepat nempel atau enggak gitu ya.
1: Iya.
0: Makanya minum vitamin dulu nih biar cepat.
1: Soalnya kadang tuh misalnya ada yang publik tuh kan rame-rame kayak ada baru bikin pertama udah menyerah gitu. Ya kita kan hanya bisa mensupport dan membantu kan ya.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Kasih cepet, metodenya yang lebih gampang gitu ya Kak ya.
1: Iya, jadi enggak bisa menjamin gitu. Tergantung orangnya sih yang join.
0: Oke, okay. Kak suka ikutan weekend bazaar atau pameran-pameran gitu gak sih Kak? Atau ada tokonya?
1: Tokonya sih sekarang sementara masih online Kak.
0: Oh masih online, oke. Okay. Terus?
1: Bazaar-bazaar aku mulai lumayan sih.
0: Ikutan?
1: Mulai lumayan, mulai lumayan ikutan.
0: Di sekitaran Jakarta aja Kak? Atau di luar kota Jakarta juga ikutan nih?
1: Tangerang kemarin pernah, Jakarta juga pernah gitu.
0: Oke. Okay. Dalam waktu dekat ada event yang diikutin? Teman Pro 2 bisa ke sana?
1: Belum ada.
0: Oh, belum ada. Jangan sedih dong, Kak. Nanti kita bikin ya.
1: Boleh, aku jamin.
0: Oke. Okay. Kak Ivana, nanti kita ngobrol lagi. Aku mau tanya sih, ke depannya ini pengen jadi Evicraft-nya tuh kayak gimana? Apakah lagi menyiapkan toko di sekitaran Jabodetabek gitu ya? Atau ada apa ya yang bisa di-spill produk baru kah atau apa? Nanti kita ngobrol lagi, kita break dulu sebentar ya.
1: Oke.
0: Teman-teman dua yang mau tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Masih di UMKM Connect barengan sama Kak Ivana, founder dari Ivy Craft. Wah, ini kirain aku sambil ini Kak, sambil nyulam, sambil ngerajut. Jadi dalam waktu dekat ini Kak, ada workshop yang bisa diikuti mungkin for public?
1: Masih belum Kak, masih belum ada sih buat ini.
0: Masih belum ada ya? Bulan belum Juli ada, berarti bulan Juli berarti udah di tanggal 18 kemarin ya?
1: Ada, tapi di daerah Tangerang.
0: Daerah Tangerang, di tanggal berapa
1: iya,
0: Kak?
1: Tanggal 1 Agustus.
0: 1 Agustus, Tangerang masih dekat sih sama Jakarta. Jadi 1 Agustus itu di tanggal berapa, di mana, boleh di-spill nggak?
1: Tanggal 1 Agustus di Kaya Konseptual, kayaknya di Citra Raya deh.
0: Oh di Citra Raya, oke. Berarti langsung aja DM kakak ya untuk cari tahu gimana info lebih lengkapnya. Kak, ya. Big dream dari Kak Ivana nih buat Ivy Craft kedepannya pengennya kayak gimana sih Kak?
1: Kedepannya yang penting orderan ada aja ya tiap hari.
0: Amin.
1: Sama yang pasti lebih banyak lagi varian bunganya sih, karena ini kan memang usaha-usaha emak-emak ya. Jadi kayaknya emang cuman buat mengisi waktu luang dan nambah uang jajan gitu. Jadi kayaknya kalau buat nambah orang masih belum. Tapi kalau kedepannya pasti pengen banget sih ada toko offline, ada karyawan. Tapi untuk sementara ini kayaknya masih itu dulu deh.
0: Masih single fighter ya?
1: Yes.
0: Tapi apa namanya, udah mulai kewalahan belum sih sama orderan-orderan yang akhirnya kayaknya gue harus cari karyawan nih gitu?
1: Kalau aku Kak, kewalahannya itu musiman.
0: Oh, jadi, pas lagi ini ya Kak?
1: Iya, misalnya bulan Juni kemarin aku diserbu sama mama, urgent semua gitu. Jadi order hari ini, besok kirim, nah itu aku mulai kewalahan.
0: Tapi
1: masih bisa aku atasi sih.
0: Itu karena graduation kali ya?
1: Yes, betul-betul graduation anak-anak.
0: Di bulan Juni kemarin dapat pesanan berapa banyak yang akhirnya bikin kewalahan Kak?
1: Duh, lumayan tuh aku bikin seminggu bisa berapa? Buket ya, satu orang aja bisa ada yang bisa pesen 3-4-5 deh.
0: Terus gimana jadi, cara ininya?
1: 20 kali
0: ada tiba-tiba 20, ya? Part time yang dipekerjakan mungkin?
1: Aku lembur Kak. Jadi anakku tidur, aku bekerja gitu.
0: Oke, jadi gak ada istirahatnya ya.
1: Iya.
0: Tapi gak apa-apa sih, itu kan doa kamu kan Kak, yang akhirnya pengen orderannya setiap hari ada banyak gitu ya. Terus kalau misalkan kita pengen custom, bisa gak sih kayak, Kak aku pengen custom ini gitu ya, yang unpredictable nih, kamu belum pernah bikin, itu bisa diterima gak Kak?
1: Nah itu tergantung, aku lihat dulu tingkat kesusahannya seperti apa gitu. Kalau misalnya terlalu sulit, kayaknya aku belum bisa terima. Takutnya gak jadi, gak sesuai ekspektasi, mendingan aku gak terima gitu Kak.
0: Bukannya nolak rezeki ya, daripada mengecewakan gitu ya Kak ya.
1: Betul.
0: Nah terus kalau misalkan buat teman Pro 2 yang mau pesen nih, mesti PO nya berapa lama? Misalkan acaranya di hari Sabtu, pesennya harus di hari apa? Itu ada ketentuan-ketentuannya gak?
1: Sebenarnya bisa sih, urgent order sebenarnya aku masih terima. Kalau misalnya hamin 1 masih oke, tapi better sih hamin 3 orang hamin 4 lah.
0: Itu paling aman ya.
1: Terus aku ada, iya lebih aman. Aku ada juga di marketplace, di toko
0: Oren
1: sana. Toko Oren ada.
0: Namanya apa tuh Kak?
1: Sama-sama
0: Ivy Craft
1: nanti
0: juga?
1: Nanti klik di DM aku aja, nanti ada linknya, nanti bisa direct ke toko Oren itu.
0: Oh ini ada link-nya di bio Instagram ya?
1: Yes.
0: Bisa betul. Cari di situ.
1: Iya, kalau misalnya mau kontak, mau buat dalam jumlah yang banyak bisa kontak aku.
0: Pokoknya langsung aja lihat Instagramnya di ivycraft_ ternyata Mempro 2. Kak, mau kepo juga dong, itu dari tadi dipegang doang, boleh gak ditunjukin?
1: boleh, ini.
0: Itu apa Kak? Ih lucu banget, ini cherry.
1: Cherry tapi ada pitanya. Nah nanti tanggal 1 Agustus kita bikin ini,
0: workshopnya. Itu termasuknya keychain ya?
1: Keychain ya, betul.
0: Itu kalau dijual berapa Kak harganya Kak?
1: Ini kemarin tuh ada yang order buat custom anaknya ulang tahun, aku jual 30-40an gitu deh.
0: 30-40 ribu, ini fix rate-nya gak tahu ya, udah lupa ya.
1: Iya udah lupa.
0: Pokoknya lihat aja di toko Oren ya.
1: Iya.
0: Itu kalau bikin kayak begitu.
1: Juga bunga.
0: Oh itu bunganya, aduh agak blur nih Kak.
1: Iya.
0: Oh itu yang single ya Kak, yang tadi kamu bilang ya.
1: Iya ini yang single.
0: Ini harganya berapa tadi, 40 ribu?
1: Yes, 40. Tapi ini kan pakai plastik doang nih.
0: Uh-uh.
1: Nah, nanti ada bisa pakai kertas wrapping yang selofon itu bisa.
0: Harganya sama juga atau beda?
1: Sama, sama, sama.
0: Oh, harganya sama juga. Ih, lucu banget tuh buat kamu yang mungkin nanti mau malam mingguan.
1: Nah, betul.
0: Bawa ini. Jadi cintanya abadi gitu ya, Kak ya. Sama kayak bunganya. Kak Ivy, terima kasih banyak atas sharingnya. Semoga semoga Ivy Craft-nya makin banyak yang suka, makin banyak yang tahu,
1: amin,
0: banyak orderan.
1: Amin.
0: Yang akhirnya nanti amin punya tim, bisa amin memberdayakan masyarakat sekitar ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Terima kasih banyak, Kak.
1: Thank you.
0: Bye bye.
1: Bye.
0: Itu dia UMKM Connect kali ini, teman Bro 2. Kalau misalnya kamu pengen support produk lokal, bisa beli Ivy Craft. Lihat aja Instagramnya sekali lagi di @ivycraft_ ya. Atau kalau misalnya gak ketemu-ketemu nih, kamu lihat aja Instagramnya @pro2fmjkt. Nanti kita bakalan tag di situ tuh. Udah di-mention juga, atau mungkin kamu pengen lihat obrolannya, itu bisa di Instagramnya feed @pro2fmjakarta. Sekalian, Info Nature Media ini mesti pamit karena udah bentar lagi jam 3. Bye-bye.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gue Oza. Info Pro 2. Info pertama, The Angry Bird Movie ketiga resmi merilis poster yang terinspirasi dari film Avengers Doomsday. Menariknya, kedua film tersebut akan dirilis di waktu yang sangat berdekatan pada bulan Desember mendatang. Info selanjutnya, band asal Bandung, 4Defense, resmi dipercaya mengisi original soundtrack versi Indonesia untuk film Spider-Man Brand New Day. Pengumuman tersebut disampaikan melalui media sosial dengan video teaser yang menampilkan logo 4Defense bergaya laba-laba. Mengkonfirmasi berbagai spekulasi penggemar setelah vokalis Bonix sebelumnya mengunggah kalimat "I miss you every Brand New Day". Info selanjutnya, setelah BTS sukses tampil di FIFA World Cup kemarin, ini membuat Jungkook menjadi salah satunya artis asal Asia yang tampil selama dua kali di final Piala Dunia FIFA. Jungkook tampil solo di 2022 dengan membawakan Dreamers, lalu Jungkook juga tampil bersama BTS membawakan Dynamite di halftime show FIFA World Cup 2026. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

0: Jesse Aldiana di Sore Ceria.
1: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Seperti tidak biasa ya. Gue siaran di hari Jumat nih ya, menggantikan Fajar dan Desi dulu teman Pro 2. Pastinya di program Sore Ceria nih ya. Jadi selama kurang lebih sampai jam 7 malam nanti, Oza bakal nemenin kamu ya. Menemani sore kamu teman Pro 2 di weekend kali ini ya, di hari Jumat ini, supaya moodnya makin bagus, makin semangat untuk menghadapi weekend besok di hari Sabtu. Udah pada punya rencana kemana teman Pro 2 weekend kali ini? Apakah sudah punya rencana untuk keluar kota? Kalau misalkan punya rencana keluar kota kayak seru kali ya. Udah masuk di akhir bulan Juli soalnya. Tapi bakal lo setemenin juga dengan info-info terupdate pastinya, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Untuk opening lagu di sore hari ini teman Pro 2, gue punya lagu yang sangat hits ya di tahun 2000-an teman Pro 2. Ini ada Sinden Tosca dengan Kepompong, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu fakta menarik tentang lebah? Lebah adalah makhluk kecil yang super hebat. Gak cuma menghasilkan madu yang manis, tetapi mereka juga punya peran penting sebagai penyerbuk tanaman. Tanpa lebah, banyak buah dan sayuran yang mungkin gak bisa tumbuh. Wow banget kan? Oh iya, satu fakta lagi. Lebah pekerja biasanya hanya hidup selama 6 minggu. Tetapi, selama hidupnya mereka bisa menghasilkan sekitar setengah sendok teh madu. Kebayang gak sih kerja kerasnya mereka untuk menghasilkan satu toples madu?
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Serasa FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih di antara kamu semua yang sudah menunggu legenda musisi internasional menurut gue ya. Apalagi untuk genre R&B, hip hop ya, dan turunannya teman Pro 2. Ini sang raja terakhir menurut gue ya, Kanye West. Ini resmi akan menggelar konser di Stadion GBK pada 24 Oktober. Wow. Akhirnya dia, raja terakhir, resmi akan menggelar konser di Indonesia di Stadion GBK. Catat tanggalnya teman Pro 2, 24 Oktober. Dan lo semua harus menyiapkan kocek ya, atau uang yang cukup dalam teman Pro 2. Karena sepertinya ya, walaupun belum dirilis nih berapa harga tiketnya, sepertinya kalau gue tebak ini pasti lumayan tinggi teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang suka banget sama Kanye West, ditunggu karena dia bakal datang di tanggal 24 Oktober dan bakal konser di Gelora Bung Karno, Jakarta.

dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ungu featuring Prince Mendagi, teman Pro 2, dengan laguku ya. Lagu lama yang di-recycle ulang nih oleh band Ungu dan mengajak Prince Mendagi sebagai teman featuring ya, teman Pro 2 ya. Tapi misalkan kalau kamu mungkin yang sering dengerin musik ya, atau mungkin sering menggunakan transportasi umum ya, lebih khususnya lagi kereta nih, teman Pro 2, atau mungkin kamu yang sering naik kereta ke stasiun Gambir, ini ada kabar baik nih, teman Pro 2. Karena buat yang sering naik kereta ke Jakarta, ini MRT Jakarta dan juga Kereta Api Indonesia ini sedang menyiapkan koneksi langsung antara stasiun Monas dan juga stasiun Gambir supaya perpindahan antar moda nih bisa lebih praktis tanpa harus keluar area stasiun, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan proyek ini udah selesai nanti ya, ini menurut kamu, teman Pro 2, bakal jadi salah satu perubahan yang paling terasa nggak buat kamu para pengguna transportasi umum? Kalau menurut gua pribadi, teman Pro 2 ya, ini adalah salah satu proyek terbesar yang akan dilakukan oleh Jakarta, yaitu menggabungkan stasiun Gambir dengan stasiun MRT. Ini seperti yang ada di Jepang nih, teman Pro 2. Karena kalau di Jepang itu semua tuh sudah terintegrasi ya, sudah tersambung. Misalkan kamu naik kereta jauh atau mau naik MRT atau LRT, itu sudah tersambung. Dan gue cukup menyambut baik ya, teman Pro 2. Misalkan kalau kita dari luar kota nih ya, perjalanan jauh, misalkan dari Jawa Tengah, terus kita ke Gambir, terus kita mau pulang ke daerah Lebak Bulus, itu tinggal nge-switch aja ke MRT tanpa harus keluar lagi atau mungkin naik transportasi umum seperti Gojek lagi, teman Pro 2. Jadi semakin mudah, semakin murah. Yang penting jangan malu-malu kalau misalkan kamu naik transportasi umum, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2, masih barengan Oza ya. Sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2. Siapa nih di antara kamu teman Pro 2 yang pengen menghabiskan waktu dengan berenang ya di weekend-weekend ini teman Pro 2? Gue bakal kasih nih beberapa rekomendasi kolam renang terbaik di Jakarta versi gue teman Pro 2 ya. Yang pastinya kolam renang ini worth it banget teman Pro 2. Buat lo datengin ya bersama teman atau mungkin yang pengen berenang sendiri juga boleh teman Bro 2. Yang pertama, gue punya rekomendasi kolam renang yang asik ya kita datangi di weekend ini teman Bro 2. Ada yang namanya The Entrance Pool. Ini ada di TB Simatupang, Jakarta Selatan teman Bro 2. Kenapa? Ini menurut gue worth it banget karena di sini ada view gedung cantik warna merah dan juga taman hijau dan banyak tenan makanan dan juga kopi teman Bro 2. Jadi rekomendasi banget buat kamu yang pengen berenang di pagi hari atau di weekend-weekend nih ya. Juga untuk foto-foto juga teman Bro 2 supaya bisa update di sosial media lo. Jadi bukanya nih dari jam 7 sampai dengan jam 7 malam teman Pro 2. Ini HTM-nya ya. Untuk weekday di Rp50.000 dan juga weekend di Rp75.000 teman Pro 2. Dan kamu kalau pengen berenang juga di weekend, gue punya kolam renang rekomendasi selanjutnya. Ini ada di Sport Club Serenia Mansion yang ada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan nih. Jadi selain berenang di sini ya, ini kamu juga bisa sekalian piknik nih teman Pro 2 yang ada di kafenya. Dan juga di sini lengkap ya, ada lapangan padel dan juga mini soccer yang pastinya keren-keren banget di area ini. Jadi kalau kamu pengen one stop olahraga, bisa langsung datang ke Sport Club Serenia Mansion ya untuk mengisi waktu weekend kamu teman Pro 2. Jam bukanya dari jam 6 sampai dengan jam 9 malam. Ini harga tiket masuknya cuma Rp65.000 aja. Nah, ini buat yang di daerah Jakarta Pusat ya. Kalau misalkan kamu pengen berenang yang serius teman Pro 2, kamu bisa datang ke kolam renang Cikini nih yang ada di Menteng Jakarta Pusat. Jadi salah satu kolam renang legendaris di Jakarta Pusat teman Pro 2. Ini mepet sama Taman Ismail Marzuki dan juga ruko yang isinya banyak makanan dan juga kedai kopi nih. Dan pastinya di kolam renang Cikini ini buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam. Harga tiket masuknya ya, ini weekday Rp50.000 dan juga weekend Rp60.000 teman Pro 2. Itu dia beberapa rekomendasi dari gue teman Pro 2 ya, yang pengen menghabiskan weekend dengan berolahraga terutama berenang teman Pro 2.

0: Masih kena macet? Sabar ya, masih ada Sore Ceria yang nemenin kamu.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah jam 4 sore nih ya. Tandanya Onsel bakal ngobrol-ngobrol bareng nih sama anak muda yang pastinya berprestasi dan juga punya kegiatan-kegiatan yang positif, teman Pro 2 ya. Dan hari ini gue bakal ngobrol santai nih sama Kak Hestia ya, atau Hestia nih. Ini dia adalah salah satu pendiri dari Baca Bareng, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka baca-baca ya, atau mungkin yang hobi membaca, pengen ikutan komunitas Baca Bareng SBC Jakarta, teman Pro 2, kamu bisa dengar interview gue bersama dia, ngobrol-ngobrol santai gue sama dia selama 1 jam ke depan ya. Tapi nanti bakal gue mulai setelah lagu-lagu yang satu ini, teman Pro 2. Gue punya satu buah lagu dulu nih untuk membuka Sore Ceria kita di jam 4 sore. Ada Tulus dengan Teh Hijau.

0: Jakarta teman terbaik kamu, that was Tulus teman Pro 2 dengan teh hijau ya. Apalagi minum teh hijau sambil membaca teman Pro 2, itu rasanya enak banget ya. Tapi kalau ngomongin soal baca-membaca nih teman Pro 2, gue udah tersambung via Zoom ya teman Pro 2 sama Hesti nih. Dia adalah founder dari apa ini, komunitas baca bareng Silent Book Club Jakarta. Selamat sore Hesti.
1: Halo, selamat sore.
0: Kalau kamu lihat teman Pro 2 ya, ini di video Zoom-nya, ini latar belakangnya kayaknya lagi ada di negeri Cina ya. Canda-canda. Hesti, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik ya. Hesti, kalau boleh tahu sebelum kita bahas soal baca-membaca nih ya, mungkin bisa kasih tahu teman Pro 2 aktivitas sehari-harinya Hesti ini sebagai apa sih? Selain sebagai founder baca bareng Silent Book Club Jakarta.
1: Jadi aktivitas sehari-hari pertama ya jadi ibu rumah tangga.
0: Oh
1: iya.
0: Yeah.
1: Karena sudah menikah gitu. Terus selain itu aku bikin konten juga tapi di Instagram.
0: Oke.
1: Okay. Jadi memang lebih banyak soal review buku atau istilahnya bookstagram. Enggak tahu deh teman-teman tahu apa enggak. Kayak istilah bookstagram itu. Terus selain itu aku sama suami punya perpustakaan independen,
0: wow,
1: namanya Bookish Couple Library. Memang nggak ada fisiknya, karena tempat kami nggak bisa menampung orang banyak. Jadi benar-benar peminjamannya adalah lewat website, dan nanti bukunya dikirim gitu ke rumah si peminjam. Jadi pakai jasa kurir, jasa ekspedisi kayak gitu.
0: Okay.
1: Memang seperti itu. Dan selain itu, memang aku beberapa kali diminta untuk mengisi sesi-sesi soal literasi remaja di sekolah-sekolah. Kurang lebih sih seperti itu.
0: Tapi tadi gue menarik ya, maksudnya kita bisa menyewa buku nih kayak di zaman-zaman tahun 2000-an ya. Itu kalau kita teman Pro 2 kalau mau menyewa buku tuh harus datang ke tempat sewa bukunya zaman dulu ya. Misalkan gue dulu, jujur aja teman Pro 2, gue salah satu orang yang suka banget membaca. Karena bukan cuma di buku, jadi kalau gue lewat di jalan tuh apa-apa semua gue bacain. Nah ini karena awalnya memang masih kecil dulu di SD tuh gue suka banget membaca, tapi lebih ke komik ya. Sama majalah Bobo gue juga suka tuh baca. Nah kalau untuk menyewa buku sama Hesti itu bisa dianterin ya berarti?
1: Iya, jadi pakai jasa kurir gitu.
0: Oke, caranya gimana sih?
1: Jadi nanti teman-teman tuh harus daftar dulu.
0: Daftar
1: dan
0: di?
1: Daftar di website kami. Jadi nanti ada website library.bookishcouple.id.
0: Okay.
1: Jadi sampai situ terus bisa ada formulir pendaftarannya. Silakan bisa mendaftar, mengisi formulir tersebut. Terus nanti kami review gitu kan, karena memang pertama itu koleksi pribadi. Jadi emang kami mereview dulu apakah orang-orang ini tuh bisa amanah
0: menjaga
1: gak
0: buku ya.
1: Jaga buku.
0: Takutnya bukunya udah sewa disewain lagi sama dia. Iya, ya, terus.
1: Kayak gitu. Habis itu kalau misalkan menjadi member, mereka akan dibuatin kayak apa sih password sama username gitu lah untuk nanti login ke platform yang kami pakai gitu. Jadi mereka check out bukunya lewat platform tersebut, terus akan kami kirim bukunya sesuai dengan alamat yang mereka cantumkan ketika daftar menjadi member. Jadi kurang lebih sih kayak gitu.
0: Itu bukunya ada buku apa aja, Hesti? Apakah kategori komik ada, novel ada, atau apa?
1: Kalau komik ada, karena suamiku emang baca komik. Terus kemudian selain itu ada buku-buku fiksi, novel-novel kayak fan fiction gitu kan. Terus novel novel-novel romance itu juga ada. Dan ada juga buku-buku yang non-fiksi. Cuman memang kenapa kok kami sampai ada formulir pendaftaran, di review dulu yang mau daftar, terus kemudian sistemnya adalah berlangganan, jadi kayak subscription based gitu.
0: Okay.
1: Langganan selama sebulan bayar sekian gitu kan, nanti mereka bisa akses buku-buku kami. Tapi yang bisa dibilang USP dari Bookish Couple Library adalah sebagian besar buku kami adalah buku impor. Jadi yang memang kalau misalnya
0: sulit,
1: kita lihat di pasar Indonesia tuh mahal gitu, dan memang beberapa buku nggak tersedia di Indonesia. Jadi itu sih USP Bookish Couple Library.
0: Gitu. Tadi kan Hesti juga salah satu content creator buku lah ya, reviewer buku. Menurut lu, buku yang lagi rame tuh sekarang apa? Atau mungkin yang lagi rame di luar itu apa sih? Bisa gak sih dikasih tahu sama teman Pro 2? Ini kayaknya buku ini nih lagi rame nih gitu. Ada gak sih?
1: Iya. Kalau di Indonesia, di pembaca Indonesia tuh kayak emang masih rame buku-buku yang ngomongin soal healing gitu ya, terus kemudian pengembangan diri gitu. Jadi itu emang lagi rame sedang di Indonesia. Sedangkan kalau di luar, sepenglihatan aku itu novel itu masih masih banyak banget yang apa ya, yang mau baca gitu, terutama untuk topik-topik tertentu. Kayak misalkan yang lagi rame belakangan itu memoir. Jadi kayak biografi seseorang atau tokoh tertentu gitu ya, itu memang masih rame. Terus ada juga novel yang spesifik ngebahas soal fenomena trad wife yang ada di Amerika Serikat, itu juga lagi rame banget
0: Wow.
1: di luar gitu. Jadi memang beda sih marketnya kan, kalau misalnya kita ngomongin Indo, sebagian besar tuh masih kayak bukunya
0: Ringan-ringan ya.
1: siapa? Iya, kayak seporsi mie ayam sebelum mati, kalau aku tidak salah ingat,
0: Oh
1: ada judul yang
0: iya.
1: itu, nah, atau Late Dem Theory, itu
0: Iya.
1: emang masih rame banget di Indonesia.
0: Itu seporsi mie ayam tuh bakal ada filmnya tuh kalau nggak salah nanti ya.
1: Iya, udah ya. Mereka udah bikin pengumuman bahkan
0: Iya,
1: kan,
0: case-nya
1: siapa
0: ya.
1: aja casting-castingnya, betul.
0: Iya, kalau memang kalau pembaca Indonesia tuh lebih suka yang ringan-ringan. Kalau gue dulu ya, suka baca kisah 25 Nabi, terus suka baca buku Hidayah. Dulu kan cukup cukup tren ya teman Bro dua, buku Hidayah tuh dulu. Terus komik ya mungkin kalau gue bisa, dulu komik gue tuh Kung Fu Boy, Detektif Conan, seperti itu. Dragon Ball teman Bro dua, dan memang di zaman 2000-an tuh mengumpulkan buku itu salah satu apa ya? Salah satu hobi juga gak sih?
1: Iya,
0: Maksudnya kita
1: iya.
0: mengoleksi komik dari nomor satu sampai selesai
1: Iya.
0: gitu. Itu di Gramedia dulu ya. Kita kalau setiap ada rilis tuh langsung buru-buru. Tapi gue nggak tahu ya kalau di era sekarang apakah membaca buku tuh masih dengan fisik atau mungkin dengan digital. Tapi kalau gue boleh tanya sama Hesti, gimana sih caranya supaya kita itu jadi suka membaca? Apalagi di era sekarang udah banyak banget nih audiobook ya, alias kita tuh kayak didongengin lah sebenarnya, juga tinggal mendengar aja. Menurut lo better membaca atau mendengarkan? Kalau menurut Hesti sebagai apa namanya, reviewer buku dan juga salah satu orang yang apa namanya, mempunyai komunitas baca bareng Silent Book Club Jakarta, gimana Hes?
1: Yang pertama sih aku selalu pakai pendekatan namanya reading for pleasure atau membaca untuk kesenangan. Jadi pilih apapun yang memang topik yang memang kita pingin tahu, topik yang memang pingin kita gemari gitu ya, pingin kita baca lebih lanjut. Jadi bisa berangkat dari situ. Misalkan paling gampang yang cukup ramai belakangan ini adalah kita baca karena idola kita membaca buku tersebut. Ini fenomena yang cukup jamak juga kalau misalkan teman-teman adalah fans dari K-pop idol. Beberapa K-pop idol kayak BTS gitu ya, itu seringkali terlihat di publik dia lagi baca buku, dan paparazzi atau fans-fansnya itu, BTS ARMY, itu suka banget untuk nyari tahu ini buku apa sih yang lagi dibaca sama membernya. Nah, dari situ ada muncul keinginan buat baca juga, itu nggak apa-apa banget. Jadi silahkan untuk berangkat dari situ. Jadi berangkatlah dari sesuatu yang pengen kita bisa baca gitu. Terus kemudian soal akses, kita ngomongin akses itu nggak bisa serta-merta ngomong bahwa kita bisa langsung beli, karena kita tahu sendiri harga buku makin mahal, UMR kita segini-segini aja. Jadi kita juga nggak jangan kaku-kaku banget menganggap bahwa baca itu hanya lewat fisik atau buku. Bisa juga kalau misalkan aksesnya baru dari misalkan dari Substack, Medium, atau bahkan download ePusnas gitu ya, yang di memang di apa platform yang disediakan oleh Perpusnas, ya silahkan aja. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya sama mengakses dari apa yang bisa kita akses gitu. Terus kemudian yang tentang audiobook semakin banyak, mungkin perlu dibedakan juga antara audiobook sama rangkuman. Kayaknya yang saat lagi ramai itu adalah rangkuman dari buku seperti Blinkist gitu kan, atau YouTube-YouTube yang memang kayak merangkum misalkan buku-bukunya Ali Abdal gitu ya, dalamnya dalam 10 menit gitu. Karena dengerin audiobook full dengan dengerin Blinkist itu beda banget. Jadi memang apa, kalau aku rasa sih orang pinginnya untuk segera mendapatkan sari-sari dari apa yang dia baca, instead of merasakan pengalaman membaca itu sendiri gitu. Bedanya antara membaca tadi dengan dengerin review atau dengerin rangkuman adalah sih dari pengalaman itu. Karena ketika kita udah masuk ke dalam dunia imajinasi, kalau misalnya kita baca novel ya, atau di mana kita akhirnya bisa bengong, mikir apa yang sudah kita baca, dan kemudian menghubungkan dengan background knowledge yang kita punya sebelum kita membaca, itu adalah hal yang bisa didapat kalau kita membaca, instead of hanya dengerin potongan atau rangkuman dari
0: Benar.
1: review.
0: Tapi kalau soal buku, gue penasaran deh. Buku pertama yang lo baca itu apa dan di umur berapa? Kenapa baca buku itu? Dulu tertariknya.
1: Aku jadi suka banget baca. Sebenarnya awalnya adalah SD itu aku baca komik. Jadi Jadi di depan SD aku itu adalah rental komik. Jadi uang jadinya habis buat komik
0: Komik apa?
1: gitu kan.
0: Komik apa?
1: Kayak baca Slamdang, Detektif Conan, kayak
0: Oke.
1: gitu-gitu. Jadi suka sama seperti itu. Lalu kemudian kelas 5 SD, mamahku itu nawarin untuk kamu coba deh baca novel ini. Jadi dikasih novel Agatha Christie yang
0: Oke.
1: judulnya waktu itu And Then There Were None. Ada kok terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi aku dapat dikasih novel itu sama mamaku. Dan dari situ aku jadi tertarik banget buat baca novel-novel genre detektif. Atau kalau sekarang istilahnya CTM.
0: Oke.
1: Crime, Thriller, Mystery. Jadi
0: Wah,
1: sampai
0: itu tuh.
1: sekarang itu comfort genre aku. Kalau misalkan aku mentok atau reading slump gitu ya. Aku balik lagi ke genre-genre tersebut gitu.
0: Wah, kalau gue dulu novel pertama kali yang gue baca adalah Ghostbump.
1: Oke.
0: Iya,
1: Ini juga bagus. Ini
0: ini juga
1: seru-seru.
0: banyak kan serinya.
1: Iya.
0: Menurut gue itu nggak horor-horor banget, tetapi seru aja. Jadi kalau kita membaca itu teman pro dua, kadang-kadang suka berhayal ya. Misalkan kayak ada serigala yang akan masuk gitu-gitu. Gue tuh di
1: Iya.
0: daya hayal gue udah oke, jangan baca ini sendirian. Dan itu
1: Iya.
0: gue gak tau masih ada apa enggak bukunya ya. Tapi menurut gue itu salah satu novel yang menarik yang gue baca di era gue masih remaja. Tapi kalau gue boleh tahu lagi, gimana sih cerita awalnya nih terbentuknya komunitas baca bareng Silent Book Club Jakarta? Ini gimana cerita awalnya? Kenapa lo pengen bikin ini gitu loh?
1: Iya, jadi sebenarnya baca bareng Salon Buku ke Jakarta itu lebih ke gerakan literasi, jadi bukan member base
0: Oke.
1: community. So I don't have the database of siapa saja yang datang, nomor handphonenya berapa, emailnya berapa, itu nggak ada. Awal mulanya adalah karena 2019, jadi benar-benar sebelum pandemi banget tuh, aku diputusin sama mantan pacarku.
0: Waduh.
1: Padahal kayak udah biasa banget, udah biasa banget ditemenin baca gitu. Jadi
0: Oke.
1: kalau ke coffee shop, dianya misalnya lanjut kerja gitu ya, atau sama-sama lagi baca. It's very biasa aja karena aku besar juga dengan orang tua yang suka baca. Jadi setiap malam, setiap sore, setiap malam gitu tuh kegiatan membaca senyap bersama tuh udah ada di keluarga gitu. Ketika aku pindah ke Jakarta, and then diputusin gitu. Aku nggak jadi nggak tahu mau minta tolong siapa karena ketika itu lu berdua ada di coffee shop diam-diaman sibuk sendiri itu bukan hal yang lumrah. Orang akan nanya lu ngapain terusan lu dua berduaan tapi lu nggak pernah ngobrol gitu. Dan ternyata stumble upon interview antara si Salon Book Club yang ada di US dengan NPR radionya sana gitu. Aku baca ternyata oh ternyata bisa banget ya punya gerakan semacam ini.
0: Oke.
1: Kalau Salon Book Club yang ada di US itu dia 2 jam tapi berlangsungnya di bar. Kan
0: Oh,
1: nggak mungkin
0: oke.
1: di sini ya. Jadi
0: Iya.
1: meng-ATM lah itu sambil kirim email ke dia ke Salon Book Club yang di US karena mereka memang mempersilahkan untuk ada orang lain untuk buka chapter di negaranya. Jadi ketika
0: Oke.
1: itu aku cek di Indonesia belum ada sama sekali. Jadi aku ngajuin possible nggak ya kalau bikin chapter Jakarta gitu. Ya akhirnya jadilah chapter Jakarta ini. Makanya namanya baca bareng Salon Book Club Jakarta karena ketika proses reviewnya sama mereka itu aku butuh nama nih gitu buat bikin gerakan ya udah
0: Benar,
1: aku
0: benar,
1: bikin
0: benar.
1: baca bareng ya kan and then mereka bilang oke kamu udah bisa pakai SBC atau Salon Book Club sebagai branding kamu karena udah melalui review dari kami ya akhirnya jadinya baca bareng Salon Book Club Jakarta gitu.
0: Oke. Kalau kalau pengen misalnya teman pro dua nih, adik, gue pengen ikutan dong. Gimana sih baca bareng? Caranya gimana sih?
1: Caranya sebenarnya cukup datang aja karena poster itu selalu ada di Instagram @bacabareng.sbc. Jadi cuma ada satu kanal, nggak ada WhatsApp channel, nggak ada Telegram channel. Tinggal
0: Oke.
1: lihat aja posternya ada di mana, jam berapa, tanggal berapa. Ya udah tinggal datang aja bawa bahan bacaan masing-masing. Jadi nggak ada RSVP, nggak ada link pendaftaran. Benar-benar orang tinggal baca bawa badan, bawa bacaan dan dia tinggal baca aja, duduk bareng baca senyap bersama-sama dengan orang asing lainnya gitu selama kurang lebih 60 menit dan ya udah setelah 60 menit atau sampai teman-teman bosen ya udah langsung bubar aja nggak ada foto bareng nggak ada apa ya namanya kayak say bye bye gitu nggak ada ya udah tinggal get up and then you just go
0: Jadi nggak ada ngobrol sama sekali ya?
1: nggak ada.
0: Nggak ada. Tapi lu pernah tahu nggak sih buku yang paling menarik yang mereka bawa tuh apa apa sih? Misalnya gini, lu bikin apa namanya poster, terus kita akan baca bareng di IKEA misalkan. Terus dia tiba-tiba bawa buku yang menurut lu, wih, ini keren nih gitu. Ada nggak sih penemuan-penemuan kayak gitu?
1: Pernah pernah pernah banget jadi waktu itu kayaknya kami masih bikinnya di Taman Literasi sebelum Blok M jadi ramai banget. Blok M ramai banget di Taman Literasi itu kan dan karena kami nggak pernah ngebooking satu taman jadi kayak everyone can join dan di antara pembaca itu mungkin ada orang-orang yang memang kesana cuma buat duduk-duduk aja gitu jadi aku nggak tahu mana yang emang ikut dan mana yang enggak. Terus ada bapak-bapak dia buka katalog pameran Dan ketika itu kupikir, ketika itu tuh kupikir beneran ya orang yang lagi nunggu busway gitu loh, karena busway bisa di situ kan lewat. Jadi kupikir itu cuman oh paling cuman bapak-bapak yang nunggu busway. Ternyata enggak, begitu aku bubar, dia ikut bubar. Jadi aku berpikir bahwa ini orang ternyata emang mau ditemenin untuk baca katalog pameran gitu. Dan enggak cuma itu aja, ada juga yang datang karena dia pingin ditemenin baca jurnal. Jadi dia mahasiswa kayaknya, dan dia bawa jurnal yang udah di print sama dia. Dan dia baca itu. Alasannya kenapa dia nggak mau di perpustakaan? Karena dia butuh vibes yang baru gitu untuk bisa fokus baca. Jadi dia beneran baca jurnal di situ gitu.
0: Oke, jadi gini ya, maksudnya ada perbedaan antara misalkan kita baca buku di rumah atau mungkin baca buku di kantor atau di perpus sama baca buku bareng-bareng di tempat yang mungkin agak sedikit random ya. Itu ada perbedaannya nggak sih, Esti, secara secara ilmiahnya atau mungkin secara psikologinya?
1: Jadi ada riset yang memang mengatakan kalau kita membaca di alam sebenarnya kayak
0: Ya.
1: taman, danau gitu tuh emang meningkatkan hormon yang membuat kita seneng gitu loh. Jadi itu kita bisa naik sampai 3-10% gitu. Jadi bisa dibilang tingkat stres kita jadi menurun karena ada hormon itu. Tapi yang kedua, tadi ya karena random places itu memang intentional. Jadi nggak cuma di taman, kayak misalnya kalau misalnya lihat ada di IKEA, terus di sebuah kafe kucing, terus di Museum Nasional, itu intentional aku bikin karena belakangan ini narasi soal membaca di ruang publik adalah tindakan pygmy, itu kayak kenapa sih harus ada gitu. Padahal membaca itu hal yang sangat biasa. Kayak aku besar dengan orang-orang yang baca koran ketika lagi nunggu bus di halte. Itu hal
0: Benar.
1: yang biasa banget kan. Kenapa ketika kita sudah ke sini bukannya makin merasa itu hal yang biasa kayak lihat orang scroll handphone, tapi malah dikira pygmy. Risetku, kayak pengamatanku bilang bisa saja mereka tidak pernah terekspos sama kegiatan membaca itu sendiri. Mereka asing sama kegiatan membaca. Jadi buat orang-orang yang asing tersebut, mereka bilang, oh itu kegiatan pygmy gitu. Makanya aku mengeluarkan kegiatan membaca itu tidak di koridor literasi lagi. Jadi nggak di toko buku atau perpustakaan, tapi ya di ruang publik. Kayak tadi toko furnitur, museum gitu kan, kafe kucing. Tujuannya adalah supaya orang jadi makin biasa ngelihat orang yang lagi baca gitu. Jadi
0: Wah.
1: narasi membaca itu pikir itu udah nggak perlu ada lagi gitu.
0: Gitu teman pro 2. Jadi misalkan nih, kalau misalkan kamu pengen ikutan ya bareng-bareng membaca, asik ya. Kamu bisa ikutan, itu ada di minggu keberapa, Kak?
1: Kalau yang di taman itu ada di hari Minggu pekan terakhir. Jadi misalkan di satu bulan ada minggunya tuh di pekan kelima, ya berarti di situ gitu, atau di pekan keempat. Jadi tinggal lihat aja hari Minggu pekan terakhir setiap bulan dari jam 10 sampai jam 11. Saat ini masih di Taman Menteng gitu.
0: Oke, teman berdua, nanti bakal kita lanjut lagi ya dengan beberapa lagu nih, dan kita masih bahas tentang baca bareng teman berdua, karena mungkin daripada lo baca sendiri, mending ikutan komunitas baca bareng Silent Book Club Jakarta ya. Tapi setelah lagu-lagu yang satu ini teman berdua, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Bro 2. Masih barengan Hesti ya. Kita lagi ngebahas tentang baca-baca buku nih teman Bro 2. Halo Hesti.
1: Halo.
0: Hes, kalau gue boleh tanya nih sama lo nih ya. Ini kan mungkin banyak banget teman Bro 2 yang susah fokus atau mungkin merasa cepet bosan ya kalau ngebaca buku. Nah, kalau dari lo sendiri nih, ada gak sih tips yang bisa membangun kebiasaan membaca buat seluruh teman Pro 2? Apalagi yang muda-muda nih ya, generasi-generasi terbaru. Generasi terbaru, handphone kali ya, generasi terbaru. Ada gak sih tips dari lo supaya kita tuh suka membaca dan gak pengen baca tuh buru-buru langsung ke kesimpulannya atau ke tamatnya lah gitu. Gimana Hes?
1: Iya sih, memang itu tantangan kalau zaman sekarang ya, karena attention span makin pendek dan jadi kita nggak terbiasa untuk merasa bosen gitu. Dan mungkin salah satu hal yang bisa aku bagikan adalah ya dinikmatin aja bukunya, tapi dalam batasan bahwa ketika misalkan udah 10 atau 50 halaman ternyata nggak ketemu sparknya, nggak ketemu perasaan engaging sama ceritanya, sama tulisannya, sama apa yang dibahas, ya udah di drop aja. Jadi nggak usah merasa bersalah untuk meninggalkan buku yang kita rasa nggak cocok. Belum tentu apa yang aku rekomendasikan itu cocok buat teman-teman, karena bisa jadi ada berbagai macam faktor kan. Jadi itu sih yang pertama. Terus yang kedua, refer ke Atomic Habits-nya James Clear. Sebenarnya bisa banget ketika kita lagi baca, distraksi yang paling gede misalkan handphone itu dijauhkan. Jadi misal bacanya di kasur gitu kan, ya mungkin handphone-nya ditaruh di misalkan di laci. Jadi ya kita perlu effort lebih untuk bisa ngambil handphone-nya. Atau kalau misalkan mau, kan biasanya udah kalau pakai smartphone udah ada mode namanya DND kan, Do Not Disturb. Jadi kan notifikasi nggak masuk gitu
0: Betul.
1: kan. Nah itu juga bisa diaktifin. Dan yang kemudian juga bisa lakukan adalah punya reading buddy atau accountability buddy. Jadi ditemenin sama orang gitu ya. Ada orang yang bakal dalam tanda kutip ngecek apakah lo udah baca atau belum hari ini gitu. Jadi seenggaknya ada perasaan membentuk kebiasaan itu tuh ada faktor dari eksternalnya. Jadi nggak cuma faktor internal doang gitu.
0: Jadi memang harus ditemenin ya. Kadang-kadang mungkin kalau untuk orang-orang yang sudah berumur ya, itu kadang-kadang suka ngantuk baca buku. Tapi kalau gue boleh tanya nih, buat para teman Pro 2 yang mungkin pemula ya, yang baru pengen baca buku, itu direkomendasiin baca buku dari yang stepnya gimana dulu tuh?
1: Kalau misalkan tadi kayak aku bilang, misalkan teman-teman suka sama satu topik, ya udah digali aja. Misalkan emang ternyata bukunya nggak ada gitu ya, susah dijangkau, ya dari artikel-artikel dulu. Jadi kita merangkai apa ya namanya informasi-informasi dalam kepala gitu ya, menjalin informasi-informasi dalam kepala untuk akhirnya muncul curiosity dalam topik-topik yang memang, oh jadi gue jadi pengen baca deh. Gue jadi pingin beneran baca yang tebel gitu. Contoh paling gampang, biasanya orang-orang juga penasaran sama bacaan yang diangkat menjadi film. Kayak yang lagi rame sekarang kan di Odyssey-nya Nolan kan. Jadi kayak everyone talking about the movie, and then mereka akhirnya jadi kayak penasaran, bener gak sih kayak gitu di bukunya gitu. Akhirnya mereka terdorong untuk cari tahu, meskipun misalkan bukunya yang versi singkatnya, versi ringkasan anak-anak, versi novel grafis, tapi dari situ kan sebenarnya bisa jadi titik mula seseorang mau membaca dan mungkin akhirnya attention span-nya jadi lebih panjang dikit lah gitu. Jadi aku sih sering banget bilang berangkat dari sesuatu yang memang kita tertarik, kita
0: Benar.
1: penasaran, karena kalau enggak bisa-bisa kita merasa malah merasa tertekan untuk baca.
0: Betul teman Pro 2. Jadi dari hal yang lo tertarik dulu ya. Kalau gue sih lebih suka sekarang ya baca buku itu buku biografi sama buku-buku apa namanya? Aduh gue lupa istilahnya itu apa ya?
1: Self-help, bukan self-help.
0: Biografi
1: Self-help.
0: sama sesuatu yang dirancang tuh apa namanya gue lupa bahasa Inggris ya tuh. Pokoknya sesuatu-sesuatu yang kayak gitu deh. Yang misterius-misterius tuh gue suka banget teman Pro 2. Dan itu membacanya tuh apa namanya pelan-pelan banget. Karena kalau biografi kan oh berarti gue tahu nih si doi ini dulu awalnya kecilnya begini. Terus ketemu si ini gedenya begini. Itu menarik banget teman Pro 2. Tapi sekarang kan udah mau masuk di akhir bulan Juli nih. Ini ada gak sih kegiatan dalam waktu dekat nih? Untuk baca bareng, apakah udah ada agendanya dan di mana? Kira-kira sih.
1: Tanggal 26 Juli itu hari Minggu, ada yang rutin yang di taman, yaitu di Taman Menteng. Aku bakal datang sekitar pukul 10 sampai pukul 11, tapi kalau teman-teman mau datang lebih cepat, datang lebih lama atau stay lebih lama di taman gitu ya, silahkan banget. Kenapa aku meng-encourage teman-teman untuk datang yang kali ini? Karena kebetulan juga Taman Menteng itu dijadikan tempat untuk pameran seni rupa.
0: Oke.
1: Jadi lagi ada Jakarta Prologue 2026. Jadi pengen gak sih ngerasain pengalaman membaca di antara instalasi-instalasi seni. Jadi kalau mau datang
0: Oke.
1: silahkan, karena tanggal 26 itu hari terakhir pameran Jakarta Prologue berlangsung.
0: Wih, seru tuh ya. Karena banyak banget, apa namanya, komplit lah menurut gue. Dan itu mungkin vibes-nya juga agak sedikit kayak di
1: Beda.
0: luar negeri ya, beda ya.
1: Iya,
0: Iya
1: benar,
0: kan?
1: benar, benar. Iya,
0: Tapi
1: betul-betul.
0: terakhir nih, harapan dari Hesti, ada pesan nggak buat para pendengar Prodo FM, khususnya generasi muda, agar semakin mencintai budaya membaca?
1: Terutama buat yang di Jakarta, manfaatin semua akses perpustakaan yang ada di Jakarta, baik itu yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh instansi swasta, mumpung teman-teman punya aksesnya. Jadi mau itu ke sana hanya karena FOMO, menurutku sih nggak apa-apa, karena dengan begitu teman-teman mulai terekspos sama buku-buku fisik, ngelihat orang yang lagi baca, ngelihat orang yang tenggelam dalam bacaan. Make yourself being exposed with reading activity. Nanti dari situ teman-teman jadi penasaran buat emang membaca itu seseru apa sih? Pick the book that you want to read. Jangan, nggak usah mikirin orang-orang yang bilang bahwa buku membaca buku adalah kegiatan yang pick me. No, itu adalah kegiatan yang biasa aja sebenarnya. So be proud of it. Tetap lakukan itu dan jangan jadikan membaca sebagai sebuah tekanan.
0: Dan membaca itu adalah hal yang menyenangkan menurut gua Tuan Pro 2
1: Betul.
0: ya. Bebas bukunya, nggak usah harus FOMO, wah gengsi nih, wah dia baca The Odyssey nih, gua harus baca juga ah, atau mungkin dia baca apa tadi, mie ayam itu ya. Gak
1: Ya,
0: perlu, misalkan lu sukanya horor walaupun gak lagi ngehit sekarang, baca aja. Atau mungkin suka biografi, baca aja ya. Karena membaca
1: Betul.
0: itu, kalau dulu membaca adalah jendela dunia.
1: Ya.
0: Jadi
1: Betul,
0: kalau
1: betul, betul.
0: kamu pengen tahu dunia yang lebih luas, Man Pro 2, kamu harus lebih apa namanya sering untuk membaca. Karena orang-orang sukses juga rata-rata suka membaca, bener gak sih, Hesti?
1: Betul, iya.
0: Iya. Jadi kalau kamu pengen
1: Benar-benar.
0: pengen jadi orang yang sukses, sukalah membaca. Iya gak sih? Thank
1: Betul.
0: you, Hesti, sudah ikutan
1: Thank you.
0: join di sore ceria ya. Mudah-mudahan komunitasnya bisa semakin besar dan juga bisa menjadi salah satu gerakan, mungkin gak perlu nasional dulu ya, di Jakarta aja semua bisa membaca buku, mau buku zaman dulu, zaman sekarang, bebas ya. Dan pastinya gue harap banyaklah anak-anak muda yang lebih suka membaca buku. Karena jujur aja, gue kalau ke Gramedia, gue masih suka ke Gramedia, itu udah jarang anak-anak muda. Kecuali kalau mereka mencari buku apa kayak Eptanas ya, Eptanas mah zaman dulu ya, buku-buku mau ujian gitu. Hanya kalau buku-buku yang lain kayak komik atau novel itu balik lagi umur-umuran 30 tahun ke atas ya yang ada di situ. Ya, thank you Esti. Sukses
1: Thank you.
0: selalu. Yang pasti mudah-mudahan segala sesuatunya lancar dan jangan lupa
1: Amin.
0: buat kamu yang pengen membaca buku, pengen rental buku dalam tanda kutip ya, bisa tadi kemana Hes? Itu menarik tuh menurut gue.
1: Ke Bookish Couple Library.
0: Bookish Couple Library. Langsung aja di kepo-kepoin websitenya ya. Di sana kamu bisa sewa buku yang pastinya bukunya bukan terbitan Indonesia aja, tapi terbitan dari luar negeri. Wow, itu mahal teman Pro 2. Yaudah kalau gitu thank you banget. Oso bakal lanjut lagi di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Jazz, teman Pro 2. Dengan berdua bersama ya. Enak banget kalau misalkan berdua bersama sambil nonton pertandingan sepak bola klub-klub Indonesia dan juga klub-klub Asia Tenggara nih yang bakal bertarung, teman Pro 2, di Piala Presiden 2026 yang akan dijadwalkan atau dimulai besok ya di tanggal 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 dengan menghadirkan 8 tim peserta yang terbagi dalam 2 grup nih, teman Pro 2 ya. Jadi sepanjang turnamen ini akan ada total 16 pertandingan yang bakal dimainkan dan seluruh peserta ini bakal bersaing memperebutkan trofi Piala Presiden 2026 melalui tahapan penyisihan grup, babak semifinal hingga partai puncak pada hari akhir turnamen nih, teman Pro 2 ya. Ini untuk grup A nih akan diselenggarakan di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Sementara itu Stadion Utama Gelora Bung Tomo Surabaya ini ditunjuk untuk menggelar seluruh pertandingan yang ada di grup B. Untuk komposisi grup A ini diisi oleh Persib Bandung, Arema FC, DPMMFC dan dari Brunei Darussalam ya, dan juga Tampines Rovers dari Singapura. Dan di sisi lain, teman Pro 2, ini persaingan di grup B akan mempertemukan Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan dan juga klub asal Thailand yaitu Port FC, teman Pro 2 ya. Untuk laga pembuka besok, teman Pro 2, di tanggal 25 Juli nih, ini akan ada pertandingan di jam 15.30, ini DPMMFC melawan Tampines Rovers, dan juga di jam 19.30 malam ini akan ada pertandingan Persib Bandung melawan Arema FC. Sementara di hari Minggunya, teman Pro 2, di tanggal 26 Juli ya, di grup B yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, ini di jam 15.30 akan ada pertandingan PSMS Medan melawan Port FC, dan dilanjut di jam 19.30 akan ada pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta, teman Pro 2. Kira-kira nih, menurut kamu yang bakal jadi juara di Piala Presiden 2026 siapa, teman Pro 2? Kira-kira siapa nih yang bakal tersenyum manis ya di Piala Presiden 2026 yang finalnya nanti akan diselenggarakan di tanggal 6 Agustus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ada kabar membanggakan nih teman Pro 2. Dari dua penyanyi ya, penyanyi Indonesia yang sudah melanglang buana teman Pro 2 di dunia musik internasional. Tapi kali ini mereka berdua gak nyanyi teman Pro 2 ya. Jadi Agnes Mo dan juga Anggun nih, ini resmi bergabung di serial Aksi Richer season keempat. Jadi keduanya ini berperan sebagai Lila Hot dan juga Amisha Hot, dua ibu dan juga anak yang jadi antagonis utama di musim ini dan berhadapan langsung dengan sang tokoh utama yaitu Alan Richson teman Pro 2. Jadi Richer ini adalah serial produksi Prime Video yang diangkat dari novel Jack Richer karya Lee Child, dan serial ini mengikuti Jack Richer yaitu mantan investigator polisi militer yang hidup berpindah-pindah kota dan selalu terseret ke kasus kriminal di tiap tempat yang dia singgahi nih teman Pro 2. Dan serial yang satu ini ya udah tayang dari tahun 2022 teman Pro 2, dan serial ini sudah sampai ke musim keempat. Dan season keempat ini mengadaptasi novel A Gone Tomorrow dan mulai tayang di Prime Video pada tanggal 12 Agustus maksudnya ya 2026, yang bisa langsung lo tonton teman Pro 2. Kalau lo penasaran pengen lihat actingnya Agnes Monica dan juga Anggun, harus nonton ya serial Richer season keempat teman Pro 2.

0: Siapa lo?
1: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
0: Hah?
1: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
0: Tapi seru, woy.
1: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali unggah, jejak digital nggak bisa dihapus.
0: Hah?
1: Hidup itu bukan reality show, bro.
2: Sosial media seru, tapi privasimu lebih berharga.

Masih di sore ceria teman Pro 2, masih barengan Oza ya sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2. Nah, ini buat kamu nih para videographer yang GGWP banget ya, alias jago banget teman Pro 2.

ini ada lowongan kerja terbaru. Jadi ini Raja Charles ya, ini open locker, videographer, gajinya tembus 1,2 miliar per tahun, teman Pro 2. Wow, alias 100 juta per bulan nih ya. Jadi Istana Buckingham ini membuka lowongan videographer dengan gaji hingga 1,2 miliar per tahun. Jadi posisi ini bertugas mendokumentasikan kegiatan resmi Raja Charles III, teman Pro 2, dan juga Ratu Camilla, sekaligus juga memproduksi konten foto dan juga video untuk media sosial keluarga kerajaan seperti Instagram, X, dan juga YouTube nih ya. Jadi lowongan ini menjadi bagian dari strategi Royal Household untuk memperkuat kehadiran digital mereka. Jadi selain gaji yang menarik ya, posisi ini juga menawarkan berbagai fasilitas dari 25 hari cuti tahunan, makan siang gratis setiap hari, hingga kontribusi dana pensiun, teman Pro 2, sebesar 15%. Hayo, buat videographer yang pengen go internasional, menurut gue sih lo harus langsung kasih CV lo untuk Raja Charles dan juga Ratu Camilla, teman Pro 2. Gajinya itu loh 1,2 miliar per tahun. Kapan lagi coba?

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria weekend, teman Pro 2. Kali ini ada berita nih dari si cantik ya, alias pentolannya dari Blackpink, teman Pro 2, yaitu Jennie. Ini yang comeback dengan single solo terbarunya ya, yang berjudul Less Than A Lover di hari ini, teman Pro 2. Jadi lagu yang juga dirilis bersama dengan music videonya ini menjadi karya terbaru dari Jennie setelah album solo debutnya yang berjudul Rabi, teman Pro 2. Jadi dalam karyanya nih, ini Jennie sendiri terjun langsung untuk membuat lagu tersebut, seperti menulis lirik, menggarap musik, hingga proses penggarapan video musiknya nih, teman Pro 2. Jadi berlatar di Spanyol ya, video klip dari Less Than A Lover ini menggandeng model asal Taiwan yaitu Nah Kai, dan video tersebut ini diambil seperti film pendek bernuansa musim panas yang memperlihatkan kebersamaan sepasang kekasih dengan romantis dan juga sinematik, teman Pro 2. Namun salah satu dari pasangan tersebut ternyata memilih untuk mengakhiri hubungan tetapi tetap menyimpan kenangan yang pernah dibangun dan juga dilalui bersama, teman Pro 2. Ele. Ada yang relate gak deh, teman Pro 2 ya? Anyway, menurut gua ya, ini lagu yang satu ini salah satu karya terbaiknya Jennie, teman Pro 2, dan harus on the way masuk ke playlistnya Pro 2 FM. Ditunggu lagunya Jennie. Mudah-mudahan Pro 2 udah dapat lagunya dan kita bisa muterin langsung lagu terbarunya dari Jennie yang berjudul Less Than A Lover, teman Pro 2. Krik, krik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Mahal ini teman Pro 2 dengan sial ya. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan jam 17.57 teman Pro 2. Tandanya waktunya azan maghrib untuk daerah ibu kota Jakarta dan sekitarnya.

105 FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sila on 7 teman Bro 2 dengan sederhana ya. Udah masuk di jam 6 sore nih teman Bro 2. Seperti biasa kalau udah jam 6 sore, nanti bakal ada info traffic dari gue teman Bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Saatnya info traffic teman bro 2 di sore ceria kali ini ya. Dan kali ini kita sudah terhubung dengan Brigadir Rian. Silahkan Brigadir Rian.
2: Baik, terima kasih rekan Oza dan selamat sore pendengar teman Pro 2. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian kembali mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan lalu lintas pada sore hari ini melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Untuk kawasan pertama kita mulai dari Tol Pondok Gede Timur, di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang menuju ke arah Jakarta pada sore hari ini masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Cikampek. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara, walaupun dalam keadaan cukup lancar, selalu jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Senayan maupun ke arah Slipi pada sore ini nampak dalam keadaan cukup ramai. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi dalam keadaan ramai dan lancar. Sementara dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang lalu lintas nampak dalam keadaan cukup ramai di ruas jalur ini. Dan kami himbau bagi para pengendara selalu waspada dan tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan hindari penggunaan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan darurat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat sore dan salam presisi.
1: Thank you Brigadir Rian. Itu tadi ya info traffic di sore hari ini menjelang malam hari. Jadi tetap berhati-hati di jalan teman bro 2. Jangan kebut-kebutan, santai aja. Yang penting selamat sampai tujuan teman bro 2.

0: aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengerannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, emang benar ya kalau misalkan kita berada di lingkungan yang jelek, pasti kita akan ikutan jadi jelek, teman Pro 2 ya. Alias jadi bronze nih, teman Pro 2. Begitu pula sebaliknya, kalau kita berada di lingkungan yang baik, kita juga bakal menjadi orang yang baik. Dan itu berlaku juga kepada kucing nih, teman Pro 2. Karena ini menurut studi ya, kucing nakal ini bisa aja kucing lain untuk menjadi nakal juga nih. Wow. Jadi gak cuma manusia aja ya, tetapi kucing juga bisa mengajak kucing lain untuk menjadi nakal. Jadi sebuah studi terbaru nih, ini menunjukkan bahwa perilaku nakal pada kucing ternyata bisa

menular ke kucing lain melalui proses social learning atau belajar secara sosial. Artinya teman pro 2, kucing ini dapat mengamati tindakan temannya seperti naik ke meja, membuka pintu, atau mencakar sofa lalu menirunya teman pro 2. Terutama jika perilaku tersebut dianggap menguntungkan. Jadi peneliti ini menjelaskan bahwa kucing ini mampu belajar dari pengalaman, mengingat pola, serta meniru perilaku kucing lain yang menghasilkan perhatian, makanan, atau akses ke tempat tertentu. Jadi karena itu ya, jika suatu saat nih kucing mulai melakukan kebiasaan tertentu di rumah, bukan tidak mungkin teman pro 2, kucing lain akan ikut menirunya. Gimana menurut kamu? Apakah penelitian yang satu ini benar apa enggak? Coba, Osa mau tanya nih, yang punya kucing di rumah, kira-kira kucing kamu seperti itu enggak ya?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, thank you banget yang udah dengerin Oza siaran ya. Dari jam 3 sore tadi sampai dengan jam 6 sore ini, teman Pro 2. Pastinya habis ini bakal ada musik live chat, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus tetap stay tune di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kalau begitu, Oza pamit, teman Pro 2. Have nice weekend and bye-bye, teman Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
1: Info Pro 2.
2: The Angry Birds Movie 3 resmi merilis poster yang terinspirasi dari film Avengers Doomsday. Menariknya kedua film ini akan rilis di waktu yang sangat berdekatan, yaitu pada bulan Desember mendatang. Waduh, bisa aja nih, biar bisa agak-agak pantes.
1: Info Pro 2.
2: Band asal Bandung For Revenge resmi dipercaya mengisi original soundtrack dari film Spider-Man Brand New Day. Pengumuman tersebut disampaikan melalui media sosial dengan video teaser yang menampilkan logo For Revenge bergaya spider. Mengonfirmasi berbagai spekulasi penggemar setelah vokalis Bonix sebelumnya sempat mengunggah kalimat I miss you every brand new day.
1: Info Pro 2.
2: Setelah BTS sukses tampil di FIFA World Cup kemarin, membuat Jungkook menjadi salah satu artis asal Asia yang tampil selama dua kali di Piala Dunia FIFA. Jungkook sempat tampil solo di 2022 dengan membawakan Dreamers. Lalu Jungkook tampil bersama BTS membawakan Dynamite di halftime show FIFA World Cup 2026.
1: Info Pro 2.
2: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Hai hai hai, selamat malam. Yeay. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman berdua. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal nemenin kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC di Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Welcome back, bareng sama Angga dan tentunya seperti yang Angga tadi kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Live Chat malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
2: Halo, selamat malam Mas Angga.
1: Hari ini kita ngobrol sama Kak Don.
2: Ya, betul.
1: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa sendiri datangnya?
2: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah saya.
1: Namanya Dona Antonia,
2: Dona Antonia
1: ya?
2: Ih,
1: keren banget gitu namanya.
2: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
1: Jadi gitu. Tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
2: Iya ya, betul.
1: Wah, seru banget ya. Baru dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Kak Dona?
2: Mulainya sih dari tahun lalu.
1: Tahun lalu ya?
2: 2005 Juni lah. Iya, setahun yang lalu.
1: Setahun yang lalu ya? Iya. Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
2: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
1: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya?
2: Bukan.
1: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh,
2: iya.
1: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
2: Ya jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
1: boleh
2: Mas?
1: Boleh dong, yang banyak juga.
2: Oh, banyak juga boleh.
1: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
2: Oh, oke.
1: Gimana tuh awalnya?
2: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
1: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
2: Breast cancer.
1: Oke.
2: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain, karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu.
1: Oh gitu.
2: Karena memang passion.
1: Dari journaling itu.
2: Dari
1: ya?
2: Journaling itu. Okay. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
1: Cuman
2: lah.
1: Cuman jadi profesi.
2: Enggak. Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya yang nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyiin lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan proyek ini, muncullah Suara Hati.
1: Jadilah itu Suara Hati ya. Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu?
2: Beberapa iya, tapi ada juga setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
1: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
2: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy
1: bener.
2: Saya ke-distract gitu. Betul. Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro2 ya.
1: Mungkin juga ada yang pernah saat ini menjadi survivor gitu ya.
2: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
1: terpuruk ya.
2: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu, jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
1: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
2: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
1: Sedangkan ini bukti ya berarti.
2: Iya
1: ya.
2: Dan bener deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi,
1: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung pikirannya waduh kayaknya udah gimana, udah mikir, udah deh gitu. Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
2: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
1: Di musik.
2: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
1: Bermusik ya.
2: Iya.
1: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
2: Iya.
1: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum ya ini gitu ya. Buat teman produksi pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
3: Iya, halo.
2: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
3: Iya. Yeah.
2: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
3: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
2: Lebih ngayal ya?
3: Uh-uh, kayak
2: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
3: Kalau chord gitar.
2: Oke.
3: Okay. Kalau aku lebih humming sih.
2: Mm-hmm.
3: Kayak gitu-gitu.
2: Terus cari chordnya apa, chordnya gitu ya. Apa.
3: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
2: Justru dari lirik ya?
3: Lirik dulu.
2: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
3: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
2: pop apapun suka.
3: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya. Mm-hmm. Maksudnya kayak alternatif rock.
2: Serius?
3: Iya,
2: contohnya aku, coba
3: Radiohead.
2: Wih, gokil.
3: My Chemical Romance.
2: High and Dry gitu ya.
3: High and Dry.
2: My Chemical Romance, iya. I Don't Love You gitu ya.
3: Mm-hmm.
2: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
3: Iya.
2: Karena pada waktu itu zamannya ya,
3: zamannya
2: itu lagi iya, banyak banget band waktu itu.
3: Benar.
2: Ya.
3: Benar.
2: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
3: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu. Mm-mm. Pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
2: Enggak ada pakem tertentu.
3: Enggak ada pakem
2: lah,
3: tertentu gitu. Ya? Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya. Mm-mm. Gitu. Dan arrangement-nya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful. Mm-mm. Sampai saya oke okay, gitu.
2: Oke. Okay. Dan jadi, ternyata jadilah
3: ya,
2: di mini album ini lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
3: Pop soulful, genrenya gitu. Lebih pop soulful.
2: Genrenya soulful gitu ya.
3: Iya.
2: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
3: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
2: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang tuh lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati.
3: Iya.
2: Biasanya yang paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
3: Iya.
2: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
3: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih. Jadi tentang hubungan, jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu. Dan dia merasa bye gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
2: Berarti ada tema love self ya?
3: Iya. Yeah.
2: Jadi apa ya?
3: Self love
2: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
3: Itu
2: gitu.
3: Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
2: Jangan mau terjebak.
3: Jangan mau terjebak. Jangan mikir, ah udah lama.

0: Music Live Chat.
1: Yep, welcome back. Masih bersama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, Bukan Denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksi juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
2: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
1: Betul.
2: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Mm-hmm. Harapannya begitu.
1: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
2: Oh enggak sih.
1: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
2: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu. Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya, dan itu true story juga.
1: Gitu. Jadi itu mini albumnya udah bisa didengerin semuanya itu di, tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya. Di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
2: Bisa di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bener. Bisa dipakai tuh semuanya.
1: Itu malah kayaknya lebih work sih gitu. Kalau ya? Misalnya lagu-lagu dipakai di back sound itu. Jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kan.
2: Fotonya.
1: Entah cuman
2: apa, cuman jembatan gitu ya.
1: Atau cuman gelas kopi, cuman back soundnya Bukan Denganku kan. Nah kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama.
2: Boleh banget.
1: Boleh ya?
2: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? Follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok dan YouTube. Itu di Duo Antonia Official. Nah DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
1: Sama
2: gitu ya.
1: Kasih link kamu,
2: link kamu lagi nyanyi, mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
1: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo, nggak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya, tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
2: Bisa, gitu. Bisa.
1: Dari 6 lagu ini mana yang sudah dibikin video klip?
2: Ada tiga.
1: Tiga ya?
2: Satu Bukan Denganku, udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official. Terus dua lagi, surprise. Nanti.
1: Oh sebenarnya udah dibikin, cuma belum di-upload.
2: Belum.
1: Okay.
2: Kita tunggu momentum yang pas.
1: Okay, jadi bakal ada dua lagi yang bakal di-upload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udahlah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
2: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
1: Gokil ya. Jadi langsung aja jadi mini album dan juga mungkin secara temanya juga
2: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
1: Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman pro 2. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman pro 2 ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
2: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
1: Gokil, sangat produktif ya.
2: Iya, sangat produktif.
1: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin
2: enggak
1: seminggu
2: gitu
1: berapa lagu atau sebulan berapa lagu gitu.
2: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
1: Dapat satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
2: Jadi.
1: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
2: Ada gitaris saya, gitaris itu juga ya. Ada di sini nih Diki.
1: Okay, Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Oh, di kemana-kemana gitu ya?
2: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya okay. Gitu. Jadi okay. Pas nih.
1: Jadi ada gambaran jadi, seperti apa gitu ya?
2: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu, tapi canggih banget ya.
1: Canggih banget.
2: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
1: Iya, yeah, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling nggak ada yang bisa buat brainstorm ya.
2: Iya, yeah, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
1: Biar bisa ngikutin yang sekarang juga.
2: Betul.
1: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun nggak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya.
2: Hmm.
1: Pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi.
2: Aku udah tahu jawabannya, Ci. Sama Mbak Dewi Lestari.
1: Kok bisa? Kenapa?
2: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi dan lagu-lagunya semuanya
1: inspiratif ya.
2: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
1: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
2: sedang.
1: Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa collaboration sama siapa-siapa. Oke, setauku
2: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
1: Udah happy ya?
2: Segitu ngefansnya nih.
1: Kayak setauku kan dia sempat nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
2: Oh gitu ya?
1: Ya sempat kayak gitu. Jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
2: Keren
1: tuh.
2: Keren ya. Boleh ya
1: tuh.
2: Aku suka banget sih sama Mbak Dewi.
1: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita amin, afirmasi amin. Dulu
2: iya,
1: aja.
2: Iya, kita amin ya, nih kan harus optimis ya.
1: Bener,
2: hidup itu.
1: Harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal
2: tapi
1: kejadian.
2: Tapi sebenarnya circle-nya masih
1: gak jauh-jauh kan?
2: Jauh-jauh nih.
1: Nah, itu,
2: iya.
1: Bisa
2: makanya
1: kan
2: aku bilang sedang.
1: Sedang.
2: Mudah-mudahan ya, amin.
1: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main keeper 2, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
2: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
1: dengerin. Selalu dengerin ya.
2: Iya.
1: Mudah-mudahan nyampe sama Karya Sepadu nanti tiba-tiba ada yang bikin klip di TikTok.
2: Iya benar-benar.
1: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagram tadi bisa disebutin lagi?
2: Duo Antonia Official.
1: Oke, itu ya. Di YouTube-nya juga sama.
2: Iya. Ya. TikTok juga sama.
1: TikTok juga sama ya. Mm-mm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
2: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ya. Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
1: Nah itu dia, ini udah terbukti ya ibaratnya.
2: Iya.
1: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
2: sangat terpuruk
1: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati, salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
2: Betul.
1: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
2: pendengar
1: ya. Oke, makasih banget Dona udah
2: mau ngobrol. Iya, makasih juga
1: hari
2: Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
1: Boleh nemenin aku sampai jam 12?
2: Takut
1: ya, gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget, sukses lagi buat mini albumnya.
2: Dan terima kasih.
1: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
2: Amin.
1: Ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
2: Amin.
1: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Angga pamit dulu, sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.
2: Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam dari Jakarta dan Doni Maula dengan Bercinta Lewat Kata ya. Hari ini gue masih bakal main dulu sampai jam 10 teman berdua. Di hari Jumat ini ya gak tahu kenapa ya, gue gak ngerasa ini udah di weekend gitu. Apa karena tanggal tua ya? Walaupun ini udah ada gajian sih hari ini ya. So semoga lo hari ini punya sesuatu yang bisa. Suara apaan tuh barusan? Kayak gue denger sesuatu. Dan mudah-mudahan di minggu ini banyak hal yang bisa lo lakuin gitu ya. Salah satunya yang gue bisa saranin adalah segera menonton yang namanya Odyssey. Waduh, itu film bagus banget. Karena maka cow. Lo bisa coba tonton Odyssey. Untung kalau bisa nonton yang versi IMAX ya. Karena nanti gue bakal cerita banyak juga soal Odyssey. Pengalaman seperti apa, experience-nya seperti apa, dan juga kenapa akhirnya ini film jadi sesuatu yang fenomenal banget ya. Jadi tetap bersama gue di Jaga Malam.

99.2 Jakarta. Masih bersama sama gue Angga, ya nemenin lo tentunya di Jaga Malam teman berdua. Sepertinya juga tadi kita mau ngomongin sedikit soal yang namanya Odyssey ya. Satu film dari Christopher Nolan. Yang menurut gue salah satu film dengan apa ya, experience yang luar biasa gitu. Karena ini adalah satu-satunya film yang pernah dibuat dengan menggunakan kamera IMAX. Gue saking penasarannya gitu ya, sampai ngulik banyak hal tentang audisi ini teman berdua. Salah satunya adalah dari proses recruitmentnya. Kalau setahu gue Nolan itu pemainnya itu aja gitu ya, gak terlalu random. Pernah sama Matt Damon waktu di Interstellar. Terus juga ada Robert Pattinson, pernah gak ya? Anne Hathaway mungkin ya, pernah di Batman, di Dark Knight Crisis kalau gak salah. Terus ada siapa lagi ya? Jadi banyaklah aktor-aktor yang mungkin diajak main diulang lagi gitu, ada gitu. Nah, di film ini kan ada Matt Damon. Dan ternyata Matt Damon mengakui kalau di film Odyssey ini lebih berat gitu dibandingin sama film-film sebelumnya. Kalau nggak salah di Oppenheimer juga ada ya. Waktu di Interstellar berat tapi nggak seberat ini gitu. Dan ketika di awal diajak main juga, Nolan bilang kalau ini bakalan berat lah syutingnya gitu. Dan ternyata bener katanya. Setiap hari itu dia ngerasa, wah gokil nih, sulit banget gitu, bener-bener keras gitu untuk menampilkan sesuatu yang serialistis mungkin. Gak ada yang pakai CGI. Kadang-kadang kan mempermudah pakai CGI, pakai green screen. Ini enggak gitu ya. Christopher Nolan benar-benar pakai, ketika harus yang ngubah jadi babi itu dia benar-benar praktikal. Raksasa juga pakai gimana caranya supaya terlihat jadi raksasa gitu. Ini emang luar biasa. Bahkan syutingnya itu sampai 91 hari. Ini hari yang panjang banget loh. Karena memang satu kameranya aja itu berat banget. Sampai 180 kilo gokil sih. Itu harus digotong beramai-ramai ya kalau memindahin. Jadi memang untuk mendapatkan hasil yang seperti kamu lihat di bioskop itu butuh perjuangan dan juga proses yang luar biasa. Nanti gue bakal cerita juga tentang siapa namanya tuh, Spider-Man, Tom Holland gitu ya. Pertama kali ditawarin reaksinya seperti apa, nanti bakal gue ceritain ya. Yang mana-mana gue mau ngasih muterin lagu dari Pamungkas dulu. I love you, but I'm letting go.

99.2 Jakarta, ada Arsy Widianto dengan Cintanya Aku barengan sama Tiara ya. Kalau gue ngomongin soal audisi lagi teman berdua, Tom Holland itu dihubungin sama agennya untuk bisa main satu filmnya Christopher Nolan. Dan sudah pasti dia exciting banget gitu ya. Nah, ketika dia menerima, dia disuruh main ke rumahnya Christopher Nolan dan diceritain filmnya gini dan bakal film audisi. Aduh, katanya si Holland ya, aduh gue belum pernah nonton lagi. Gue tanya tentang Cyclops doang gitu. Tapi yaudah, dari strip ini dibawa pulang sampai akhirnya di belajar. Yaudah gimana kalau emang mau diambil, jadwalnya agak bentrok nih sama Spider-Man. Dan beruntunglah studio mau menggeser supaya Holland ini bisa terlibat di filmnya Christopher Nolan. Karena kayaknya Nolan itu salah satu sutradara yang sangat-sangat apa ya, aktor-aktor tuh bisa ngerasa kayak honor gitu, bisa bergabung dengan proyeknya Nolan. Salah satunya ya ini audisi yang punya, boleh dibilang salah satu proyek ambisiusnya Nolan ya. Karena memang dari segi penggarapan apapun itu dia punya segala hal yang bikin apa ya, jadi benar-benar detail gitu ya. Nanti gue bakal ceritain juga fun fact dari film audisi sampai jam 10 kayaknya. Gak tau, gue lagi pengen banget biar lo tau juga. Dan ini bisa jadi referensi lo buat menghabiskan weekend, ya gak?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam FM Radio Jakarta, masih bersama gue Angga yang namanya lu tentunya masih di Jika Malam yang bakal menin sampai jam 12 ya. Dan kalau tadi gue udah sempat bilang kalau gue masih bakal ngebahas soal Odyssey, satu film ambisius dari Christopher Nolan yang ternyata rame banget memang. Sampai kemarin tuh gue nyari di di aplikasi gitu ya, nyari bisa nonton di IMAX itu susah dapetin posisi yang enak gitu karena full. Karena memangnya filmnya semenarik itu, walaupun sebenarnya tentang Odyssey yang mungkin dulu sering nonton gitu, mitos Yunani, seorang petualangannya Odysseus gitu. Nah, dengan skor 97% di Rotten Tomatoes jadi ngebuktiin kalau film ini banyak dinanti-nanti, walaupun ada aja kontroversialnya ya. Salah satunya adalah menurut Elon Musk, dia kurang suka sama Odyssey versinya Nolan karena katanya gak setia dengan ceritanya Homer. Ada banyak karakter-karakter yang dinilai kayaknya gak pas deh gitu. Tapi kalau emang kita gak pernah nonton sih, gue ya fine-fine aja ya. Apalagi di situ memang bertabur bintang, ada Anne Hathaway, ada Matt Damon, ada Robert Pattinson, ada Tom Holland, ada Zendaya, ada Charles Teron gitu ya. Ini jadi film yang ya menarik banget lah. Tentang perjalanan pulang Odysseus tentunya ketika selesai menang di Perang Troya yang sangat legendaris itu, yang naro kuda gede gitu ya, di sampai masuk ke dalam istananya lawan musuh. Jadi ini salah satu yang mungkin bisa lo tonton, Teman Pro 2. Filmnya 3 jam, tapi menurut gue gak kerasa 3 jam karena memang seintens itu dan gak ada hal-hal yang gak penting. Sangat imersif, bahkan ada ketika ada satu adegan gitu ya di tengah laut yang benar-benar kayaknya, aduh, itu berasa banget lo kayak terombang-ambing di laut ya. Karena nontonnya di IMAX juga dengan sound dan juga visual sangat-sangat realistis. So, nanti gue masih bakal ceritain lagi tentang Odyssey ya. Kita denger dulu Bruno Mars dengan Leave the Door Open barengan sama

Selamat sore member dari Jakarta, masih bersama Angga yang menemani lu tentunya di Jaga Malam. Gue masih ngomongin soal Odyssey teman-teman Pro 2 ya. Satu film yang benar-benar spesial banget gitu, karena menggunakan IMAX, kamera IMAX panjang film. Biasanya kalau ada film yang bisa ditonton di IMAX itu benar-benar gak full. Nah, yang menarik dari film Nolan ini, Odyssey ini, adalah tidak menggunakan green screen, tidak menggunakan CGI dalam setiap adegannya, karena gak mau nipu lah ceritanya. Kalaupun harus ada sesuatu yang magical-magical gitu, dia akan mencoba untuk dengan menggunakan robotronik gitu ya. Jadi raksasa itu benar-benar ada raksasanya, men. Terus juga ketika di laut, ya benar-benar di laut gitu. Bahkan gak ada setting tempat yang benar-benar dibuat. Memang kalau misalnya di gua, itu benar-benar gua. Terus ada kastil, ya itu memang kastilnya ada gitu. Jadi benar-benar gak ada yang buatan dari digital imaging begitu. Jadi ini satu film yang benar-benar bikin kita itu jadi ngerasa, wah, niat banget gitu bikinnya. Karena kan kita tahu sendiri Hollywood memang gudangnya film-film yang bisa disulap gitu. Ada itu salah satu apa ya, kayak privilege yang dimiliki sama Hollywood untuk bisa bikin film-film yang kayaknya nggak mungkin tapi jadi mungkin dengan CGI itu juga digital imaging. Ini bisa lo tonton di bioskop gitu ya. Bahkan banyak yang merekomendasikan jangan nonton yang biasa karena memang bikinnya pakai IMAX, otomatis si Christopher Nolan banyak ambil shotnya tuh yang detail gitu, bahkan boleh dibilang cenderung close up gitu, atau juga shot-shotnya yang benar-benar jarak dekat. Jadi ketika lo nontonnya di layar biasa, ya banyak yang potong atasnya atau bawahnya. Mumpung lagi rame, karena ini film seru banget kalau ditonton rame-rame. Bahkan kemarin gue habis nonton, langsung banyak yang kayak applause gitu lah. Jadi silakan ditonton teman-teman berdua.

100 FM Radio Jakarta masih bareng sama Angga dan tentu masih juga di Jaga Malam. Masih nemenin lo pokoknya sampai nanti di jam 12 malam ya. Nah, di jam 10 ini bentar lagi lo bisa bakalan request lagu ya. Audisinya udah dulu deh ya. Audisinya udah dulu, nanti kita bakalan cari bahasan yang lainnya. Sambil juga gue bakal muterin requestan lo ya. Tapi kalau bisa record apa requestnya jangan lagu yang sama gitu. Jadi biar nggak kelihatan lo buzzer. Kalau misalnya requestnya setiap hari itu mulu gitu ya, itu biasanya wah, kayaknya fanbase atau juga buzzer gitu. Jadi mendingan kalau mau digonta-ganti gitu requestannya. Sambil kita nunggu jam 10 nanti, gue mau puterin satu lagu dulu ya, from Curtis with Red Rat.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sosial Media Pemprov DKI Jakarta, Dewas Prime, Chairman Mendes yang langsung ngebuka request-requestan lu malam hari ini teman Pro 2 ya. Yang pertama ada Nafis Kurniawan yang minta lagunya Ungu Dong yang Demi Waktu boleh habisnya ya. Baru minta Green Day American Idiot untuk lagunya Don't Halif ya, spesial buat Aca. Jaga kesehatan diri baik-baik ya, I miss you Aca. Semoga kakak panjang umur, sehat selalu badannya dan dilancarkan rezeki serta usahanya. Amin, amin, amin, amin, amin ya. Yaudah, masih gue tungguin di 08.11.05, pokoknya di waktu request hari ini sampai jam 11 aja. Gue mau puterin lagu yang jadi sejarah juga buat diri gue. Ada Ungu ya dengan Demi Waktu.

Soal sebabnya berdua Jakarta masih bersama sama Angga. Dia masih menurutnya di Jaga Malam hari ini. Sudah setengah 11. Jadi masih ada waktu setengah jam lagi sebelum nanti gue bakalan cabut ya. Gak cabut sih, masih menurut juga sama Jazz Music. Dan ini ada beberapa yang sudah WhatsApp juga di 0811-800-105. Ada Dira minta lagunya Cakra Kandong yang salah tapi baik, walau habis dikumpulin ya. Ada juga Raka minta lagunya dari Taylor Swift dong yang Delicate. Boleh, habis itu bakal gue puterin ya. Masih ada waktu pokoknya sampai jam 11. Yang pengen request-request masih bakal gue puterin juga. Jadi langsung aja WhatsApp 0811-800-105. Terus juga bisa DM Instagramnya kita di Pro2FM JKT. Spesial Dira nih, ada Cakrakan dengan Salah Tapi Baik ya.

I'm Callum Scott with Dancing on My Own yang harus nyudahin kebersamaan kita tamu berdua. Walaupun sebenarnya gue masih bakal menunggu sampai jam 12 sih, cuman jazz music ya dari jam 11 sampai jam 12. Makasih banyak yang udah ikutan request dari tadi dan ngikutin gue dari jam 7 malam ya. Ketemu lagi bareng sama gue besok malam minggu ya. Gue bakalan siaran nemenin lu teman berdua. Seharusnya gue pamit. Thank you sekali lagi. Sampai ketemu lagi ya. Bye bye.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, Programa 2 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 105 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Terus sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi Jakarta. Selamat datang di... Selamat pagi teman Pro 2 sepada weekend. Gue sampai lupa nama acaranya. Gue udah menelan di pagi hari ini teman Pro 2. Di pagi hari ini sampai nanti jam 10 pagi ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan pagi hari ini, boleh banget merapat ya. Gue bakal siapin info-info terupdate dan juga lagu-lagu yang bakal menelan di pagi hari ini ya. Tapi sebelumnya nanti juga akan kita dengarkan bersama ya. Nanti akan ada tausiah barengan sama Ustadz Banu yang akan ngebahas soal khusyuk dalam sholat. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Serazim FM Pro 2 Jakarta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang menarik dalam ekspedisi Dzatul Riqa. Pada suatu perjalanan Nabi bersama para sahabat, mereka beristirahat di satu tempat. Saat malam tiba, Nabi meminta dua orang sahabatnya untuk berjaga-jaga. Takut ada hewan buas atau juga mungkin takut ada serangan musuh. Maka waktu itu yang bertugas berjaga-jaga atau hirasah adalah Abbad ibn Bishr dan Ammar ibn Yasir. Abbad ini orang Ansor, Ammar ini orang Muhajirin. Mereka berjaga dan sambil menunggu mereka berjaga, mereka salat. Masya Allah, salat malam sambil berjaga-jaga. Yang satu istirahat, yang satu salat gantian. Nah, qadarullah, ketika berjaga itu ada musuh yang mengintai, mengawasi mereka. Dan kemudian karena melihat Ammar ketiduran, Abbad sedang sholat, maka yang diserang dengan anak panah itu Abbad bin Bishr. Abbad dipanah sampai kena ke tubuhnya. Tapi hebatnya Abbad tidak terusik sedikit pun karena begitu khusyuk sholatnya, padahal darah sudah mengalir. Kena ke bagian tubuh yang tidak langsung mematikan, tapi cukup untuk membuat darah itu mengalir. Sampai kemudian Ammar merasakan ada yang basah di dekat dia, dan ternyata adalah darah. Insya Allah ya, saking khusyuknya dia tetap melanjutkan sampai kemudian selesai. Dan kemudian dia baru terjatuh sambil membangunkan temannya. Barulah Ammar bangun dan kemudian memanggil sahabat-sahabat yang lain. Dan kemudian si penyusup itu bisa dibekuk. Singkat cerita begitu. Tapi setelah sholat, Ammar bertanya kepada Abbad, kenapa sih gak langsung bangunin ketika panah pertama kena? Kata beliau, saya itu sedang membaca surat Al-Kahfi dan aku tidak ingin ruku sebelum menyelesaikan bacaan sholat itu. Namun beberapa anak panah bersusulan menusukku sehingga aku memperpendek bacaan dan aku bisa ruku dan kemudian bisa segera menyelesaikan sholat. Masya Allah teman-teman, bagaimana kualitas sholat kita? Sekhusyuk apa sholat kita? Saya kira penting bagi kita untuk melakukan perbaikan kualitas dari sholat kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan ketaatan sebagaimana Allah mengkaruniakan kepada Abbad bin Bishr dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Promotor Raw Fusion Collective resmi mengumumkan konser perdana Ye atau Kanye West di Indonesia. Ye akan dipastikan manggung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2026.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang kedua datang dari The Weeknd yang berhasil pecahkan rekor usai dirinya menutup turunya di Prancis dengan jumlah penonton terbanyak di antara semua artis yang tampil di Prancis musim panas ini. Dengan menarik lebih dari 500 ribu penggemar dalam 8 konser di stadion.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang ketiga datang dari Jennie Blackpink yang secara resmi telah mengubah foto profile di Spotify-nya sejak dirinya merilis album Ruby. Jennie yang baru-baru ini merilis single Less Than a Lover siap memasuki era barunya dengan merilis album baru.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 pagi hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi Jakarta. Selamat datang di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin lo di pagi hari ini tentunya ada Edit ya, yang nemenin sampai jam 10 pagi nanti ya. Nemenin lo mungkin buat hari ini yang pagi hari ini ingin berolahraga, jam 6 udah siap-siap, lo udah mau keluar rumah, udah mungkin udah di jalan juga sambil dengerin radio Pro 2 FM Jakarta. Pokoknya gue bakal nemenin dengan info-info terupdate dan juga nanti tentunya ada lagu-lagu yang bakal nemenin lo sepanjang hari tentunya ya. Jadi buat lo semua pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta ya, karena gue nemenin lo sampai jam 10 pagi.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di sepeda special weekend di hari Sabtu ini. Teman Bro 2 tentunya masih bareng sama gue di Tama nemenin lo di pagi hari ini. Buat lo yang hari ini pengen beraktivitas, teman Bro 2, gue mau kasih info dulu, informasi cuaca dari bmkg.go.id, teman Bro 2. Jadi untuk hari ini, hari Sabtu 25 Juli 2026, kayaknya seluruh kota Jakarta ya, di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Timur akan cerah hari ini, teman Pro 2 ya. Dengan rata-rata suhu sekitar 27-33 derajat Celcius, teman Pro 2. Jadi ya mungkin nanti siang juga akan panas ya, jadi mungkin better lo prepare sunscreennya ketika lo mungkin mau keluar di siang hari nanti ya. Jadi biar nanti kulit lo tetap terlindungi dari sinar UV tentunya ya. Tapi better lo juga siapin juga payungnya dan juga jas hujannya, siapa tahu nanti tiba-tiba ada hujan dadakan ya kan. Gak ada yang tahu bro, namanya juga cuaca ya kan. Kayak pokoknya cuaca tuh ibarat moodnya cewek lagi dapet gitu. Tiba-tiba berubah, bisa aja sih. Tapi kan alangkah lebih baik kita prepare segala kemungkinan bisa terjadi, teman Bro 2. Jadi mungkin buat lo semua yang ingin beraktivitas di luar ruangan, mungkin ini adalah waktu yang cocok ya buat kamu. Mungkin menghabiskan weekend di luar ruangan, mungkin pagi olahraga, siang mungkin menghabiskan waktu di entah cari makan di mana gitu kan, sampai malam lo bisa menikmati waktu kamu di hari Sabtu ini, teman Bro 2. Jadi have fun di Sabtu ini, menikmati weekendnya, dan semoga lo bisa menghabiskan waktu well spent lah ya kalau kata orang di hari Sabtu ini ya. Oke deh, itu dia informasi cuaca teman Bro 2 di pagi hari ini. Jadi silakan menikmati weekend di outdoor karena hari ini akan cerah, teman Bro 2. Yes, gue masih bakal nemenin lo di pagi hari ini, teman Bro 2, nemenin lo yang mungkin beraktivitas di hari ini. Buat lo semua yang pengen seru-seruan, pengen cerita kira-kira update mau kemana hari ini, boleh banget ya langsung drop aja di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadiin backbanner.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

Terus WFA Brodo Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edit di pagi hari ini, tentunya di Spada Special Weekend. Selamat pagi teman Brodo 2 ya. Gue mau kasih info, ini informasi yang menyenangkan ya, karena ada Timnas Putri Indonesia yang akhirnya kembali menorehkan sejarah setelah menjuari Piala AFF Wanita 2026 ya. Jadi Timnas Putri Indonesia memastikan gelar juara setelah mengalahkan Laos dengan skor sangat meyakinkan 5-0 di partai final di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari 5 gol kemenangan ini dicetak oleh Sydney Hooper, Isabel Notet, Estella Lopati, Felicia Dzu, dan juga Emily Nahon. Nah, sepanjang turnamen, Indonesia juga tampil konsisten tanpa menelan sekalipun kekalahan. Dan tentunya ini membuat Indonesia berhak mengamankan tiket otomatis ke AFF Women's Championship 2027 bersama Laos dan juga Singapura tentunya ya. Nah, jadi gelar ini menjadi pencapaian yang bersejarah karena Indonesia sukses mempertahankan trofi yang sebelumnya diraih pada edisi 2024. Dan keberhasilan ini membawa Garuda Pertiwi sebagai tim pertama yang mampu meraih gelar juara Piala AFF Wanita secara beruntun atau back to back. Dan juga prestasi ini sekaligus menjadi bukti perkembangan sepak bola putri Indonesia yang terus menunjukkan daya saing di tingkat Asia.

Masih di sepeda, selamat pagi teman Bro 2 Special Weekend bareng sama Edi nemenin lo di pagi hari ini. Kalau tadi gue udah ngomongin soal Timnas Putri Indonesia, sekarang gue mau ngomongin soal Timnas Putra Indonesia yang mulai di bulan ini akan bertanding ya di ajang Asian Championship, di mana Indonesia ini tergabung di grup A bareng sama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan juga Timor Leste teman Pro 2 ya. Dan untuk jadwal pertandingannya, pertandingan pertama akan dimulai di hari Senin ya, 27 Juli. Indonesia akan menghadapi Kamboja di jam 8:30 malam. Kemudian di tanggal 31 Juli, Indonesia akan menghadapi Timor Leste. Kemudian di tanggal 3 Agustus akan menjamu Vietnam. Dan juga di tanggal 7 Agustus akan bertemu dengan Singapura. Dan itu menjadi salah satu grup yang cukup sulit untuk ditaklukkan, karena kita tahu ada Vietnam yang pertandingan kemarin di pertandingan pembuka sudah mengalahkan Timor Leste dengan skor cukup meyakinkan, sangat-sangat meyakinkan dengan skor 7-0. Sementara di peringkat kedua ada Singapura juga yang berhasil meraih kemenangan melawan Kamboja dengan skor tipis 2-1 yang membuat Singapura berada di posisi kedua grup A sementara ya. Dan ini akan menjadi ujian yang cukup menantang untuk Timnas Indonesia, karena kalau kita lihat dari squad-squadnya juga seru sekali. Ada nama-nama langganan Timnas seperti Sandy Walls, Egy Maulana, Ragnar Ronald-Mangun, Marcelino. Ada Beckham Putra juga, Doni Tripamungkas, Eleanor Rinder, Ivar Jenner, Tom Hai, Shane Patinama. Kemudian ada Mark Locke, James Raven, Justin Hapter. Dan juga ada nama-nama baru seperti Brian Vatari, Wahyu Prasetyo. Ada juga nama Karik Agung, Michelle Becker. Kemudian ada Cahya Supriyadi. Ada Sadil Ramdhani juga yang dipanggil kembali. Kemudian ada Rizky Eka Pratama. Ada Ryan Hanan, Emriandi. Ada juga Tim Gaipens yang dipanggil Timnas Indonesia untuk bertanding di ajang Asian Championship 2026 ya. Ya, kita dukung teman Bro 2. Timnas Indonesia yang akan bertanding mulai hari Senin nanti ya, akan menghadapi Kamboja di pertandingan pertama di Asian Championship Group A. Semoga Indonesia bisa lolos dan bisa meraih kemenangan menyusul Timnas Putri Indonesia yang sudah terlebih dahulu mengangkat piala di AFF Women's Cup 2026. Prediksi lo teman Bro 2, kira-kira Timnas Indonesia bisa menang berapa-berapa nih menghadapi Kamboja di hari Senin besok? Kasih tahu gue ya.